0: Suara Budaya Kieraha.
1: Syukur Dovo Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat Budaya, pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Toram bergabung bersama dengan rekan-rekan yang ada di Gereja Eben Hajar ya, dalam siaran Minggu ya, Sahabat Budaya. Baik ya, Torang langsung bergabung ya, disiarkan langsung dari Eben Hajar, Kota Ternate.

प्रधानमंत्री

Masa kita keluar satu beda.

Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala-galanya. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sekali kata dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita dan dikuburkan, yang sakit pada hari sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerjanya takkan berakhir. Percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang hidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

Yeah.

Thank you.

0: sulla nostra rete umana. Per piccola nostra nuova stipula di arena, per il fatto che tu sei sbagliata, il sapatino di Satino, di un cuore a te. Io morirò tutta la vita per un bel fatto, ma con una sapata. Dai, alla un cattivo. Se io la fosse,
1: Allah yang senantiasa mengerti dengan segala pergumulan dan tantangan hidup umat manusia, sehingga dia Areopagus, ia berbicara kepada orang-orang yang haus akan kebenaran namun mencari di tempat yang salah, orang-orang yang mencari akan suatu kebenaran dari Allah tetapi justru mereka salah, tetapi mereka datang kepada patung-patung berhala. Sehingga bagi kita sebagai warga gereja, pesan ini mengingatkan bahwa Injil tidak pernah datang ke ruang hampa. Injil datang ke tengah budaya, Injil datang di tengah tradisi dan kemajemukan. Apalagi kita di tanah Halmahera, untuk membaharui pandangan hidup kita melalui suatu peristiwa yang sentral dalam suatu kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudara jemaat, ketika kita memperhatikan pembacaan ini, ayat yang ke-16 sampai 17 di mana ada kegelisahan yang membuahkan kesaksian. Di situ Paulus sedih melihat penyembahan berhala. Namun kesedihan ini tidak membuatnya menarik diri dari Athena itu. Ia justru berdialog di pasar dan di sinagogi. Ia bertanya jawab dan memberikan penjelasan tentang Allah yang hidup itu. Maka gereja juga dipanggil untuk tidak eksklusif melainkan hadir di tengah pergumulan sosial masyarakat. Sebab Allah itu tidak terbatas. Karena Paulus menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Ia tidak diam di kuil buatan tangan manusia. Ia adalah teguran bagi kita jika kita mengurung Tuhan hanya di dalam gedung gereja atau dalam kotak dogma-dogma tertentu. Sehingga di situ ketika kita membaca ayat yang ke-26 di mana ada kesatuan umat manusia, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa, di mana Paulus meruntuhkan sekat-sekat etnis dan rasio. Di hadapan Allah tidak ada suku yang lebih tinggi dari suku yang lain. Sehingga puncak pemberitanya adalah kebangkitan. Inti dari seluruh pidato Paulus adalah penghakiman yang akan datang melalui Yesus Kristus, yang dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman percaya kita. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kita punya kepercayaan di tengah-tengah dunia ini hampa dan tidak ada gunanya. Karena itu saudara-saudara, ketika di saat ini di Provinsi Maluku Utara digemparkan dengan Gunung Dukono, yang ada beberapa berada di sekitar gunung itu dan ada yang meninggal. Lalu ada orang yang mulai membangkitkan kepercayaan-kepercayaan tahyul dengan mengatakan, kalau pergi ke Gunung Dukono harus minta izin dulu Pak Penjaga. Saya bertanya-tanya, penjaga itu apakah seperti penjaga gunung yang mereka masuk yang kelihatan? Tetapi mulai memunculkan bahwa harus karena ada penjaga yang tidak kelihatan di situ. Harus izin dulu. Di zaman sekarang ini kenapa kita harus masih percaya seperti itu? Mereka mengatakan karena mereka tidak izin, maka nenek-nenek kamara ada di Pesaloi, katanya berjalan kiri kanan. Kalau dia cari di Pesaloi, dia marah karena orang yang datang tanpa izin. Sebenarnya di zaman sekarang iman dan gereja semakin maju, kita harus lebih banyak bertanya kepada Tuhan. Karena Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, sehingga segala sesuatu kita bertanya ke Tuhan Allah, bukan bertanya kepada arwah-arwah yang tidak kelihatan itu. Sudah waktunya Gunung Dukono mengeluarkan abu dan belerang. Sudah ada larangan jangan mendekat situ. Tetapi ada yang sengaja akhirnya membawakan korban. Lalu mau dengan mengatakan harus bertanya, bertanya dan bertanya, bukan bertanya kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, orang antena menyembah Allah yang tidak dikenal. Seringkali kita beragama hanya karena tradisi tanpa mengenal kuasa Allah. Tetapi kebangkitan Kristus harus membaharui gereja ini agar tidak terjebak pada formalitas ritual, dan justru iman kita akan goyah dengan penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi seharusnya hidup kita dalam kuasa Roh Kudus yang dinamis, yang senantiasa memancarkan akan kasih Allah, yang benar-benar kita puji dan sembah bagi Dia yang memberikan kehidupan bagi kita umat manusia sebagai Allah yang hidup. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti, sehingga itu kita harus baharui untuk meninggalkan berhala modern seperti keserakahan, egoisme dan kebencian. Dan jangan percaya kepada acara-acara tahyul dengan memasukkan cerita rakyat yang seakan-akan menggoyahkan iman percaya orang Kristen. Saudara-saudara jemaat, melalui tema kita yaitu salah sebagian, yaitu menyatukan di tengah perbedaan, kita hidup di halmahera kaya dengan keragaman, sehingga tema ini mengajak seluruh warga Gemi untuk melihat bahwa kebangkitan adalah titik pemersatu. Jika Kristus sudah menang atas maut bagi orang percaya, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk terpecah perbedaan. Kesatuan kami adalah bukti nyata bahwa Kristus benar-benar hidup, dan itu nyata sesuai dengan isi firman Tuhan. Sehingga itu mari kita menjadi saksi yang relevan. Paulus menggunakan pendekatan yang santun namun tegas ketika kita baca ayat yang ke-22 dan 23. Karena itu gereja dipanggil untuk memberitakan Injil cara yang menyentuh hati masyarakat lokal, menghargai budaya namun tetap setia pada kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu gereja mulai melakukan pendekatan dengan bawa Injil bagi orang-orang Halmahera, yaitu suku pedalaman.

percaya kepada Yesus yang orang bilang kata kasar, orang tugutil. Sekarang gereja sudah melayani. Dan gereja juga mulai masuk di sekitar hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Mungkin warga jemaat kita sebagai anggota polisi pernah masuk ke situ memperkenalkan Injil bagi mereka. Sehingga itu saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, makna tes kisah para rasul 17 ayat 6 sampai yang ke-34 telah diuraikan berkaitan dengan erat dengan pemahaman dasar iman dan pokok ajaran gemi, khususnya pokok ajaran nomor 4 tentang keselamatan. Di ayat 4 mengatakan bahwa anugerah keselamatan itu menjadi nyata pada peristiwa penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Di mana keselamatan yang diperoleh melalui anugerah dan iman itu harus nampak dalam berita dan perilaku hidup setiap hari. Juga pada pokok ajaran gemi nomor 14 tentang hakikat ibadah Kristen ayat 2, bahwa ibadah Kristen adalah momen perjumpaan antara Allah dengan umat manusia. Dalam ibadah jemaat diundang datang di hadapan Allah, mendengar firman Allah dan merespon dengan doa dan pujian serta penyembahan. Perjumpaan ini bersifat pribadi sekaligus komunal, di mana jemaat bersama-sama merasakan hadirat Allah melalui karya Roh Kudus. Ibadah secara keseluruhan berpusat pada penghayatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menebus umat manusia. Dengan demikian saudara-saudara, makna tes dari pokok-pokok ajaran gemi menekankan tentang ibadah yang sesungguhnya adalah peristiwa perjumpaan antara Allah dengan umatnya. Dan ibadah yang bukan berpusat pada dewa-dewa berhala, tetapi berpusat pada penghayatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini. Karena itu kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah hendaklah mewujudkan keselamatan Allah itu dalam realita dan kenyataan hidup kita, perilaku hidup kita tiap-tiap hari. Karena itu melalui kebangkitan ini, maka pada hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus sebagai peristiwa menyatakan bahwa Kristus telah bangkit dan ia akan naik ke surga. Sehingga di hari Kamis pagi jam 9 kita beribadah bersama, bersuka cita bersama dalam momen perayaan kenaikan Yesus Kristus. Dan di situ juga Gemi Ebenezer Ternate akan memulai memasang lonceng gereja. Kita bersama-sama dengan PHBG untuk mewujudkan sesuai dengan program jemaat ini. Ini adalah bagian dari persekutuan kita untuk senantiasa memperkenalkan lonceng gereja memanggil kita untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Sebagai warga gini, kita sementara dalam proses menuju keutuhan. Itulah sebabnya kita hendaknya bersyukur bahkan mendoakan agar proses tersebut berjalan dengan baik. Persekutuan ini juga kiranya di jemaat ini akan menjadi persekutuan yang hidup, yang senantiasa membangun dan memberitakan firman Allah, supaya Allah jangan dikurung di gedung-gedung gereja saja, tetapi kita beritakan di mana saja kita pergi dan berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.
Sekali lagi diundang puji-pujian dari wanita kaum ibu jemaat untuk memperdengar pujian bagi Tuhan.

Saudara-saudara jemaat, mari kita tenangkan hati, pikiran kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih sehingga kami datang menyembahmu dengan puji-pujian, baik puji-pujian jemaat maupun puji-pujian dari wanita komibu. Kami juga berterima kasih atas firmanmu yang telah mengingatkan kami untuk mendorong kami dalam iman percaya kami untuk senantiasa memperkenalkan Allah di tengah-tengah dunia yang luas ini. Tetapi kami tidak mengurung di gedung-gedung gereja seperti pemahaman orang-orang di Athena di saat itu, bahwa mereka mengira Allah itu dikurung di kuil-kuil seperti yang mereka membuat patung-patung dengan tangan manusia. Tetapi Allah kami itu hidup, dan kami sementara merayakan tentang kebangkitan Kristus ini, supaya semua orang tahu bahwa Allah yang kami puji, kami sembah, yang senantiasa memberikan kami nafas kehidupan dan berkat-berkat, sehingga patutlah kami menaikkan puji, sembah dan hormat hanya kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang bersyukur dengan beberapa mata keluarga, keluarga atau Bapak Fredrik Rosfader, syukur atas kesembuhan dari sakit. Keluarga Jini Muman, syukur atas anak terkasih Dion Jini berulang tahun yang ke-21 tahun, anak Mary Jini lulus di sekolah menengah atas. Saudari Kresenda, bersyukur karena di hari Selasa kami ikuti UAS Lunghar. Seorang pemuda Limpersat, bersyukur atas berkat Tuhan. Seorang bapak datang bersyukur atas sembuh dari sakit. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Limpel 1 bersyukur untuk pembangunan Pastori 2. Keluarga Salama Nuru bersyukur atas hari ulang tahun yang kedua tahun bagi anak terkasih. Diberkatilah dan diberikan kesembuhan secara total bagi saudara-saudara kami yang telah sembuh, dan ditambah-tambahkan usia bagi yang berhari ulang tahun, serta diberi kekuatan dan senantiasa mereka meyakini percaya bahwa kita manusia itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Bahkan yang telah lulus dari sekolah menengah atas, kiranya diberkati supaya dapat melanjutkan studinya, dan kiranya orang tuanya pun diberikan kemampuan supaya orang tuanya pun dapat membiayai segala studi dalam cita-cita anak-anak mereka.

juga boleh bersyukur untuk pembangunan pastori 2. Supaya mereka semua akan senantiasa menjadi berkat sukacita bagi banyak orang, baik kehidupan pribadi dan keluarga. Dan bagi saudara-saudara kami yang secara diam-diam datang mengucap syukur, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan juga memberkati bagi ibu janda, bapak duda, dan yatim piatu, orang tua kami yang sudah lanjut usia, dan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan memberi pengharapan. Bagi ibu-ibu hamil, Tuhan kiranya memberkati, berikan penguatan, dan Tuhan memberkati kandungan serta bayi yang ada dalam kandungan, supaya boleh hidup dengan penuh kuat, sehat, dan ketika tiba saatnya untuk lahir, anak itu boleh lahir di tengah-tengah kehidupan orang tua, papa dan mama. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami sebagai jemaat Tuhan dalam tugas kerja kami tiap-tiap hari, baik kami yang bekerja di darat, di laut, di kantor, di mana saja kami bekerja, di instansi pemerintah maupun swasta, baik kami sebagai petani, nelayan, tukang, buruh, pengusaha, pedagang, karyawan, karyawati, kami sebagai TNI Polri, sebagai tenaga medis, dokter, bidan, mantri, perawat, sebagai tukang ojek dan sopir, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai P3K, bahkan juga kami sebagai guru, dosen, siswa, mahasiswa. Tuhan berkati kami supaya kami boleh tekun bekerja, kami boleh melakukan itu semua dalam tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini, supaya itu menjadi berkat dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan juga memberkati akan pemerintah dan bangsa kami dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa-desa, supaya pemerintah kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan penuh sukacita, dan mereka dapat mempertanggungjawabkan bagi masyarakat dan bangsa kami ini. Diberkati bagi kami sebagai gereja, baik gereja-gereja sedunia, bahkan juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia, serta kami sebagai gereja Masih Injil di Almaira dari tingkat sinode wilayah sampai kepada jemaat, terlebih tingkat sinode yang sekarang ini dalam persiapan untuk sidang sinode istimewa bersama di bulan Juli, dan sidang sinode bersama di tahun depan. Diberkatilah panitia yang telah dilantik, supaya kami semua boleh menyatu dalam kebersamaan, sehingga ini semua berjalan lancar dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Bahkan kami di jemaat GMI Ebenezer Ternate ini, Tuhan berkati sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai ketua-ketua bidang, koordinator lingkungan pelayanan, sebagai pengurus bidang-bidang pelayanan, bahkan juga sebagai pengasuh anak sekolah minggu dan juga remaja, supaya kami semua boleh bergantung melaksanakan misi dan visi Tuhan. Sebagai panitia area besar gereja, panitia pembangunan pastori, panitia pembangunan gedung serbaguna atau gedung persemayaman, panitia rapat kerja tahunan remaja, panitia kemakarya, bahkan juga komisi-komisi kerja yang lain, Tuhan memberkati supaya kami

semua boleh melakukan suatu tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan juga memberkati bagi saudara-saudara kami yang mengalami akan konflik yang ada di Sibenpopo, bahkan bencana alam yang ada di Mayau, bahkan yang ada di Halut dengan erupsi Gunung Dukono. Ada beberapa yang meninggal, Tuhan hiburkan keluarga supaya mereka juga boleh terhibur, dan yang sementara ini dirawat di rumah sakit, Tuhan juga akan senantiasa menjamah dan menyembuhkan supaya mereka juga disembuhkan dan dikuatkan. Bagi kami yang ada di kota Ternate ini, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami supaya kami dilindungi, dijauhkan dari segala ancaman, baik ancaman dalam kehidupan kami, dalam pergaulan kami tiap-tiap hari, dari sesama maupun ancaman dari alam ini, supaya kami senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam kendali Tuhan, dan kami senantiasa diselamatkan. Diberkati kami semua yang terlibat dalam persekutuan kami sebagai pengantar kadim, yang menyampaikan berita jemaat, sebagai yang menyerahkan dan menjalankan pundi persembahan, sebagai kiboris kantoria yang mengoperasikan multimedia, sebagai yang menjemput jemaat, bahkan yang melaksanakan tugas sebagai tukang parkir, dan juga yang sementara ini melaksanakan pelayanan di lapas kelas 2B dan juga di rumah-rumah. Tuhan juga memberkati supaya kami semua boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh sukacita. Dan pada hari Kamis kami akan merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, sekaligus kami akan menggantung lonceng gereja. Kami mohon Tuhan berkati semua rencana ini, semua program ini, supaya semuanya berjalan dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Dan kami semua yang hadir di saat ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati, supaya ketika kami pulang, kami membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, sehingga iman percaya kami bertumbuh, dan kami senantiasa percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang hidup akan membaharui, akan menuntun hidup kami tiap-tiap hari, dan kami senantiasa membawakan akan pemberitaan ini dalam hidup kami sebagai orang yang berimankan kepada Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, ini persekutuan kami dalam anakku Yesus, kesatuan dan juru selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti sorga. Jika pada kami pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang sama-sama kami, seperti kami juga mengampuni orang jawab kami. Dan jawab kami dari pencobaan, tapi lepaskan kami pada jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Mari kita akhiri akan persekutuan kita sambil menyanyi PKJ nomor 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku.

Saudara-saudara jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat budaya, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ketorong kembali hadirkan untuk sahabat budaya program berkira di edisi pukul 11. Dan terang awali dari laman informasi lokal. Saudara Gubernur Sherly Jonda sampaikan duka atas korban erupsi Gunung Dukono. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan duka mendalam atas ditemukannya satu korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Dukono Sabtu 9 Mei 2026. Korban yang diketahui bernama Angel ditemukan tim SAR gabungan di sekitar 50 meter dari bibir kawah setelah proses pencarian intensif dilakukan di tengah aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif. Gubernur Sherly Jonda menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi musibah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sherly dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mengapresiasi kerjasama dan kerja keras dari tim SAR, gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, relawan, hingga tenaga kesehatan yang terus melakukan operasi pencarian di kawasan terdampak erupsi. Berdasarkan laporan operasi, proses evakuasi mengalami kendala akibat timbunan pasir vulkanik yang ketebalannya bervariasi di area pencarian. Selain itu, tingginya aktivitas vulkanik Gunung Dukono turut menyulitkan proses penyisiran di lapangan. Beralih sahabat budaya dalam informasi lokal, turut menuju ke laman informasi nasional. Kementan perkuat serapan telur Magetan. Kementerian Pertanian memperkuat penyerapan telur ayam ras di tengah melimpahnya produksi peternakan rakyat di Magetan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga harga dan keberlanjutan usaha para peternak. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Jumat 8 Mei 2026. Rapat tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Asosiasi Perunggasan serta para pelaku usaha. Pemerintah menilai surplus produksi tersebut harus dilakukan cepat agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Karena itu, percepatan distribusi dan penguatan konsumsi terus didorong. Sahabat budaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di edisi pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat siang sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang beraktivitas Anda. Edisi siaran pada siang hari ini sahabat budaya di pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Teman dalam edisi siaran 10 Mei 2026, terang kembali hadirkan ragam informasi pilihan. Menemani ruang beraktivitas sahabat budaya di siang hari ini dengan kondisi curah. Kondisi cuaca di kota Ternate sahabat budaya yang terlihat cukup terik ya. Terus juga himbau untuk sahabat budaya semua yang ada beraktivitas di edisi siang hari ini, jangan lupa kalau keluar menggunakan sunscreen pelindung kulit ya sahabat budaya, agar tentunya segala kegiatan sahabat budaya di luar tidak mengakibatkan kondisi kulit yang tidak diinginkan. Mungkin takutnya ya sahabat budaya ketika beraktivitas malah bikin kulit belang, kulit gelap. Nah ini harus pakai sunscreen biar kondisi kulit tetap terlindungi. Menemani ruang dengan sahabat budaya, masih ada pilihan lagu-lagu daerah dari Maluku Utara dan ragam lagu dari Indonesia Timur yang masih akan terhadirkan untuk sahabat budaya. Salah satunya berikut lagu dari Randy Hussein featuring Priscilla Kari dan Rahman Muhammad dengan Cerita dari Timur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Selamat siang sahabat budaya, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kira. Habar Kira di pukul 12, torang awali sahabat budaya dari laman informasi lokal di mana wali kota Kapre 1 speedboat tidurnya Ternate raup keuntungan. Pelaksanaan Wali Kota Cup Race 1 di sirkuit Selawaring, Kota Tidore Kepulauan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat terutama para motoris speedboat rute Rum Bastiong yang maupun sebaliknya, yang mana ajang balap motor 1 ini mulai berlangsung sejak Jumat 8 Mei 2026 tersebut dan digelar sahabat budaya. Dan digelar selama 3 hari dan menarik perhatian masyarakat dari kota Ternate untuk datang menyaksikan perlombaan secara langsung. Salah satu motoris speedboat yang ditemui di Pelabuhan Rum Sabtu 9 Mei 2026 mengatakan bahwa jumlah penumpang mengalami peningkatan sejak event tersebut dimulai. Menurutnya sendiri, lonjakan penumpang diperkirakan akan lebih tinggi pada Minggu 10 Mei 2026, tepat pada hari ini saat babak final Wali Kota Kapre 1 digelar. Beralih sahabat budaya di laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana Ketua DPR ingatkan persoalan sampah nasional yang bukan semata soal volume. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional bukan semata mengenai volume sampah yang terus meningkat, tetapi karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang hilang setelah diangkut dari rumah. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP tersebut dalam keterangan pers yang seperti yang dilansir di laman dpr.go.id di Jakarta, dikutip Minggu 10 Mei 2026. Puan menegaskan pentingnya langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Kebiasaan memilah dan memilih sampah yang mulai dilakukan di Jakarta diharapkan dapat berkembang ke daerah-daerah lainnya. Tidak lupa Puan juga menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan administratif, tapi menurutnya sendiri dibutuhkan dukungan serta komitmen nyata dari para regulator. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya, tepat di pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Anda ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan sahabat Uday masih menemani ruang dengar ini semua di siang hari ini. Kondisi cuaca yang terik di kota Ternate, sahabat Uday, siang hari ini ya, ini teringatkan untuk selalu jaga kondisi tubuh, apalagi untuk sahabat Uday yang beraktivitas di luar atau juga punya agenda siang hari ini ya, selalu jaga asupan air putih agar tentunya jaga tubuh tetap terhidrasi. Dengan jaga tubuh tetap terhidrasi, sahabat Uday bisa bantu jaga fokus ya, khususnya untuk yang bawa kendaraan untuk perjalanan panjang. Jangan lupa jaga asupan air putihnya biar nanti sampai ke tempat tujuan dengan aman, selamat, tanpa ada kendala atau hambatan apapun. Tentunya masih buat abang sahabat dunia semua, masih ada pilihan lagu, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap sama-sama dengan terang di Pro 4 RRI Ternate.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat budaya, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha. Habar Kiraha di pukul 13, sahabat budaya terang hadirkan atau terang awali dari laman informasi lokal di mana pemutaran film di Benteng Oranje hidupkan ruang kreativitas. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menilai kegiatan nonton bareng atau nobar dan diskusi film dokumenter di kawasan Benteng Oranye sebagai bentuk pemanfaatan ruang pusaka untuk kegiatan kreatif dan edukatif Jumat malam 8 Mei 2026. Kegiatan pemutaran tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Ternate bersama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists, di mana film yang dihadirkan pada pemutaran tersebut merupakan film yang mengangkat tentang isu lingkungan di Papua yang dinilai relevan dengan berbagai persoalan ekologis di Halmahera dan Maluku Utara. Rito sendiri mengatakan bahwa pemutaran film di Benteng Oranje merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang bersejarah sebagai tempat lahirnya gagasan dan kreativitas masyarakat. Beralih sahabat dari laman informasi lokal telah menuju ke laman informasi nasional, di mana Presiden Prabowo berkomitmen segera bangun desa nelayan di Miangas. Presiden Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas dalam waktu dekat, di mana Miangas sendiri berada di Sulawesi Selatan. Di desa nelayan sendiri akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat disambut tepuk warga di SMK 2 Miangas Sabtu 9 Mei 2026. Presiden Prabowo mengatakan bahwa pembangunan desa nelayan merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah terdepan Indonesia. Kecamatan Miangas sendiri hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga berbatasan langsung dengan Filipina. Sahabat Budaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di edisi pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

di Prompat RRI. Go shorty, it's your birthday.

0: Latino.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

Masih menemani Rodegar Sahabat Budaya di pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan pilihan informasi di edisi siang hari ini. Masih dengan ragam program menarik Sahabat Budaya. Terus juga update-update terus informasi khususnya untuk Sahabat Budaya semua yang sedang berakhir pekan. Mungkin yang tadi pagi baru habis ngetobo-ngetobo baru habis berenang-berenang di pantai. Yang juga sore nanti mungkin sudah punya planning mau berenang-berenang juga. Yang mau batobo, yang mau pergi jalan-jalan sore, semua yang punya aktivitas hari ini, tolong ingatkan untuk selalu jaga kondisi kesehatan ya, sambari menikmati momennya bersama keluarga, jaga juga selalu kondisi kesehatan. Tolong update dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate depan gedung RRI Ternate, terpantau jalan dan kota Ternate saudaranya cukup ramai ya. Jaga selalu fokus, hindari penggunaan handphone ketika berkendara, dan tentunya tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate.

Yöraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, ber-

setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas.

Selamat siang sahabat muda ya, di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kabar kira kembali torang hadir kan menemani ruang beraktivitas sahabat budaya. Torang diri sahabat budaya, kabar kira di edisi pukul 14 siang hari ini dengan informasi lokal. DPRD Maluku Utara umumkan hasil seleksi Komisi Informasi 2026. DPRD Provinsi Maluku Utara resmi menetapkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara periode 2026-2030. Penetapan tersebut tertuang dalam pengumuman DPRD Maluku Utara nomor 100.1.4.2/195/DPRD/Malut/5/2026. Dalam pengumuman yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Maluku Utara pada 20 April 2026 tersebut, Komisi 1 DPRD Maluku Utara menetapkan 10 nama berdasarkan hasil fit and proper test yang dilaksanakan pada 16 hingga 17 April 2026. 5 nama yang dengan peringkat teratas yang dinyatakan terpilih sebagai calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara yakni Ismet Sahupala, Sofian Ali, Dr. Isra Muksin, Firjal, dan Mukmina Daeng Barang. Beralih sahabat budaya dalam informasi lokal, terus menuju ke dalam informasi nasional di mana Presiden Line Indonesia berperan besar jaga ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Line Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Demikian disampaikannya saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih, Leato, Selatan Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Di hadapan nelayan dan warga, Presiden mengakui pekerjaan nelayan penuh dengan resiko dan tantangan di tengah laut. Menurut kepala negara sendiri, mereka harus menghadapi perubahan cuaca dan arus laut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Presiden sendiri mengatakan bahwa nelayan turut berkontribusi dalam menjaga pasokan pangan nasional melalui hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Karena itu, kepala negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh nelayan Indonesia atas pengabdian mereka. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tierra.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terawali di pukul 16 dengan informasi lokal, di mana dispersi Ternate apresiasi perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip Kota Ternate mengapresiasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar Kick Off World Book Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan ini berlangsung di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate, Minggu 10 Mei 2026. Mengusung tema Jejak Literasi Bumi Rempah, langkah nyata menciptakan komunitas kreatif cerdas dan peduli dengan lingkungan. Kegiatan ini diawali dengan aksi bersih pantai melibatkan seluruh peserta. Selain itu juga digelar bedah buku dengan tema Green Economy. Pelaksanaan harian atau PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letulur mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi yang baik antara Dispersip Kota Ternate dan Bank Indonesia Maluku Utara dalam membangun budaya literasi di masyarakat. Menurut Nona, peringatan World Book Day sendiri tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk mengingat kembali pentingnya buku dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka wawasan generasi muda. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal Tora menuju ke laman informasi nasional. Komisi 1 DPR minta PSE sediakan fitur verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh meminta penyelenggaraan atau juga penyelenggara sistem elektronik atau PSE segera menyediakan fitur verifikasi usia. Ia juga fitur persetujuan orang tua sebagai bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas. Politikus PKB tersebut menegaskan langkah ini merupakan untuk memastikan anak-anak memperoleh akses internet yang aman, sehat, dan sesuai dengan usia. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan penguatan perlindungan terhadap anak. Hal ini disampaikan oleh Soleh dalam keterangan persnya di Jakarta Minggu 10 Mei 2026. Setelah tenggat waktu Maret 2027, PSE belum menyediakan fitur yang dimaksud. Ia menekankan pemerintah harus memberikan sanksi tegas. Selain verifikasi usia, ia menekankan agar pentingnya mekanisme persetujuan orang tua sebelum anak mengakses layanan digital. Sahabat budaya, informasi dari laman nasional tadi baru saja menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selalu sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Terus kembali hadirkan di pukul 4 sore kali ini program Torang Badangdut hadir menemani ruang badengar sahabat budaya. Di sore hari ini dari pukul 4 hingga menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Dan untuk sahabat budaya juga, semua yang hendak untuk bergabung di Torang Badangdut, mau request lagu, mau salam-salam, bisa bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau di line telepon 0821-9526-695. Baik sahabat budaya, Torang terima dulu penelpon pertama di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore.
1: Torang punya.
0: Halo.
1: Torang punya bang.
0: Halo, dengan Bung Andi, betul?
1: Iya, di Jambi, iya.
0: Baik, betul. Baik Bung Andi. Selamat sore Bung Andi.
1: Apa kabar Bapak Dir?
0: Alhamdulillah sehat Bung Andi.
1: Iya, Bung. Salam ya.
0: Iya, iya. Bung Andi mau request lagu apa nih sore hari ini Bung Andi?
1: Lagunya lagu Atas Nama Cinta, lagunya spesial buat Dika kekasihku yang ada di Italia, Bu.
0: Baik. Silakan salam-salamnya.
1: Ya, salamnya buat Dika, semoga Dika baik-baik saja di sana Dika. Kakak tidak ingin kau terjadi apa-apa di sana Dika, kau baik-baik saja ya. Lagi monitor, lagi motor, cuma monitor, bahagia selalu. Panjang umur rezeki bersama keluarganya. Terus buat Kuai yang lagi monitor bersama saya. Terus buatnya Bunda Farida, Pak Nasrun, Pak Andi Alfarid, Bunda Ustazah. Ya buat Bang Fajir sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ada lagunya?
0: Lagunya ada, Bung Andi, dari Lewaldi. Baik. Baik, Koai bisa gabung.
2: Halo.
1: Ya, ini dengan Koai di Tidore.
0: Halo.
1: Bersama Pak Andi di Jambi.
0: Iya, halo.
1: Oke, salam-salam. Salam pertama, salam hormat buat Bung Andi di sana. Rapat sehat selalu. Dika juga. Terus ada Bunda Fika juga, Bunda Natalia, Purnama Sari juga, ada Bapak Frida, Andi Batam juga. Di Tidore ada Bang Din Ipin Buce, Mama Indah juga harapan sehat selalu bersama keluarga. Bang Fajir.
0: Iya, halo.
1: Terima kasih atas waktu jalurnya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Kita terima penelpon selanjutnya lagi di sore hari ini. Torang Badangdut dengan siapa di mana? Selamat sore.
3: Halo, Dangdut Torang Badangdut. Selamat sore juga.
0: Halo. Iya, ini dengan siapa nih? Kak Sari?
3: Dengan Sari.
0: Oh iya, baik Kak Sari. Bagaimana kabarnya di Banjarmasin, Kak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Yang Banjarmasin deras banget ini.
0: Baik. Ini Kak Sari mau request lagu apa nih Kak Sari di Torang Badangdut sore hari ini?
3: Lagunya Asam di Gunung Garam di Laut.
0: Asam di Gunung Garam di Laut. Baik. Siap. Salam ya, silahkan
3: dari
0: Kak.
3: Dari Ona Sutra. Salamnya buat semuanya aja, buat Bang Fajar. Makasih.
0: Iya. Selamat sore. Terima kasih Kak Sari sudah bergabung di sore hari ini. Baik, sahabat budaya. Torang putar dulu dua lagu yang sudah direquest untuk awal dari Torang Badangdut sore hari ini. Untuk sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate.

0: Radio Serontoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih Sahabat Dria dalam program Torang Badangdut. Termasih tunggu Sahabat Dria yang ingin bergabung sore hari ini. Yang ingin request, boleh request di layan telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-695 atau juga di WhatsApp di 0853-9853-3951. Untuk Sahabat Dria yang baru bergabung ya, tentunya di Torang Badangdut, Torang hadir sebelum sampai ya, Torang hadir sampai menjelang di pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Sore hari ini Sahabat Dria dengan kondisi cuaca di Kota Ternate yang terpantau sampai di pukul 16.35 ini ya, kondisi cuaca yang cukup bersahabat. Tentunya Torang hadirkan ragam lagu-lagu dangdut menemani ruang mendengar Sahabat Budaya. Salah satu lagu dangdut yang sudah Torang siapkan untuk Sahabat Budaya juga di sore hari ini ada lagu dari Luciana Julita Adilah dengan Cinta Hitam untuk Sahabat Budaya spesial di Torang Badangdut.

Dan Sahabat Retro masih dalam program Torang Badang Duit. Masih menanti Sahabat Retro yang ingin bergabung, masih boleh ya bergabung di sore hari ini melalui laman WhatsApp kita juga boleh, Sahabat Retro, di nomor telepon 0853-9853-3951. Sahabat Retro juga bisa bergabung di layan telepon 0921-3126-518 atau di layan telepon 0821-9526-6695, Sahabat Budaya. Yang ingin bergabung sore hari ini ya, torang nantikan ya, karena waktunya memang tersisa sebentar lagi. Kurang lebih sisa 15 menit lagi, ada dua lagu yang bisa Sahabat Budaya request ya, dua pendengar lagi yang kami terima untuk requestannya sore hari ini. Yang mau bergabung lewat WhatsApp bisa di 0853-9853-3951 ya, Sahabat Budaya. Itu nomor WhatsAppnya Torang yang Torang terima. Sekali lagi di 0853-9853-3951. Kalau di telepon biasa, Sahabat Budaya bisa hubungi Torang di 0921-3126-518 atau di lain telepon 0821-9526-6695. Sore hari ini, Sahabat Budaya, kondisi cuaca Kota Ternate terlihat sangat bersahabat, khususnya untuk warga masyarakat yang ingin olahraga sore. Dari tadi, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, terlihat banyak warga masyarakat yang sudah mulai jogging sore, ada juga yang sepedaan sore ya. Pokoknya hal-hal yang positif tentunya bisa dilakukan, khususnya ingin olahraga sore di luar rumah, ini pastinya bisa dilakukan, Sahabat Budaya, sore hari ini, karena memang kondisi cuacanya sementara ini sedang bagus sekali, sangat bersahabat. Nah, untuk Sahabat Budaya yang mau bergabung ya, torang nantikan sembari torang nikmati dulu lagu berikut ini. Spesial untuk Sahabat Budaya ada Lesti dengan Dilema.

Sahabat Dream masih dalam program Torang Badangdut ya. Torang nantikan untuk sahabat Dream bergabung satu penelpon lagi ya, untuk jadi penelpon terakhir di sore hari ini. Dan pastinya sahabat budaya di sore hari Kota Ternate yang terpantau ya dari tadi cukup bersahabat, banyak warga masyarakat juga yang sedang berolahraga sore. Untuk sahabat budaya mau beraktivitas juga di luar, tolong sarankan untuk tetap jaga fokus, hati-hati di perjalanan, semoga sampai selalu sampai ke tempat tujuan, dan utamakan selalu sahabat budaya keselamatan. Mau olahraga, mau yang sepedaan, mau yang jogging, mau yang lari, mau yang jalan santai saja ya, harus selalu mengutamakan keselamatan. Yang bawa sepeda, ya mau olahraga sepeda sore hari ini, jangan terlalu mengambil tengah ruas tengah jalan ya sahabat budaya, tentunya agar pengendara-pengendara lain ya juga bisa mendapatkan porsi jalanan yang sesuai, dan tentunya bisa selalu menjaga keselamatan dan kesehatan selama berkendara. Menemani orang dengar sahabat budaya di penghujung dari Torang Badangdut ya, Torang juga selalu nantikan untuk sahabat budaya yang mau bergabung. Torang Badangdut hadir selalu menemani ruang dengar sahabat budaya dari pukul 16 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan untuk lagu terakhir sahabat budaya di edisi kali ini, Torang sudah siapkan lagu spesial dari Gusti Irwan Wibowo untuk menemani ruang mendengar sahabat budaya. Lagu penutup di Torang Badangdut edisi hari ini 10 Mei 2026 sekaligus jadi lagu yang menutup perjumpaan Torang di pukul 16 ini. Nanti kan masih ada program-program dan juga lagu-lagu menarik yang akan menemani ruang mendengar sahabat budaya, tentunya di Perempat RRD Ternate. Suara Budaya Kiraha. Berikut Gusti Irwan Wibowo dengan Hari Yang Mantap.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat sore sahabat budaya, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terawali dari laman informasi lokal di mana Gubernur Shirley ungkap fakta miris pendidikan Maluku Utara. Gubernur Shirley Juanda mengungkapkan tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani bersama oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Pernyataan itu disampaikan oleh Shirley saat musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD 2027 di Bella Hotel Ternate Kamis 7 Mei 2026. Hal ini disampaikan oleh Shirley sendiri di hadapan para kepala daerah di mana Shirley menjelaskan bahwa sejak dirinya menjadi bersama wakil gubernur Sarbin Sehe dilantik pada 20 Februari 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan persoalan pendidikan di daerah kepulauan tersebut. Hasilnya 30% lulusan SMP tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya persoalan ekonomi menjadi faktor dominan, banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di sejumlah wilayah kepulauan belum tersedia fasilitas SMA yang mudah untuk dijangkau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2025 meluncurkan kebijakan pembebasan biaya komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di wilayah tersebut. Shirley sendiri juga menyebut bahwa kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif dari sekitar 20 ribu anak yang sebelumnya terancam tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Kini jumlahnya menurun menjadi 10 ribu siswa atau 50% pada tahun 2026. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah dorong warga Jakarta untuk pilah sampah dari rumah. Menteri Lingkungan Hidup LH Jumhur Hidayat mendorong masyarakat Jakarta mulai memilah dan memilih sampah dari rumah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari gerakan besar pengelolaan sampah nasional di mana ajakan tersebut disampaikan Jumhur dalam peluncuran gerakan Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di mana peluncuran ini digelar bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat disebut memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut di mana agar pengelolaan sampah bisa mulai dari sumbernya yakini rumah tangga. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa gerakan pilah sampah akan dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sally Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sally Juanda menyebut capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sally Juanda mengungkapkan, masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
1: Katakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Sally Juanda mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Sally Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
1: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
2: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur Sally, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
1: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000. Artinya ada penurunan 50%.
2: Pemerintah Provinsi di era Sally Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Sally berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Saudara Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda merespon tingginya harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di wilayah Pulau Halmahera, termasuk di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, yang mencapai Rp25.000 per liter. Sherly menjelaskan mahalnya harga minyak kita di wilayah Halmahera dipengaruhi tingginya biaya distribusi dari Kota Ternate menuju daerah tujuan. Menurutnya harga resmi minyak kita sebesar Rp15.700 hanya berlaku untuk stok yang disalurkan melalui Bulog di Ternate. Sherly mengatakan harga minyak kita di Ternate sebesar Rp15.700 tidak mungkin tetap sama ketika didistribusikan ke wilayah Halmahera tanpa adanya subsidi ongkos angkut. Menurutnya biaya logistik menjadi faktor utama yang menyebabkan harga jual di daerah kepulauan lebih tinggi. Sherly menambahkan stok minyak kita saat ini masih terpusat di Ternate, sehingga distribusi ke wilayah lain membutuhkan biaya tambahan. Untuk menekan harga di daerah, pemerintah Provinsi Maluku Utara kini memberikan subsidi logistik agar minyak kita tetap dapat dijual sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, saudara, Dinas Perpustakaan Kota Ternate mengapresiasi Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara yang menggelar event edukasi. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
3: Apresiasi yang setinggi-tingginya pada kantor perwakilan BI Provinsi Maluku Utara.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disprisip Kota Ternate mengapresiasi perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar Workbook Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan mengusung tema Jejak Literasi Bumi Rempah, Langkah Nyata Menciptakan Komunitas Kreatif, Cerdas, dan Peduli Lingkungan. Kegiatan diawali dengan aksi bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta. Selain itu juga digelar peda buku dengan tema Grand Economy. Pelaksana harian atau PLH Kepala Dispresip Kota Ternate Nona Let Holur mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi yang baik antara Dispresip Kota Ternate dan Bank Indonesia Maluku Utara dalam membangun budaya literasi di masyarakat.
3: Ini menunjukkan komitmen bersama untuk bagaimana kita bisa membangun kerja-kerja kolaborasi untuk mewujudkan membangun ekosistem literasi yang sangat berdampak. Peringatan Kick Off Workbook Day bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan sebagai momentum penting pengingat untuk kita semua betapa besar peran buku dalam membentuk peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membuka jendela dunia bagi generasi kita.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia.
5: Kegiatan Workbook Day pada hari ini sebagai bagian dari kegiatan yang memang kita lakukan secara

0: Kita ke berita terakhir. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyebut capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengungkapkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara hingga akhir tahun 2025 telah mencapai 57%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026. Menurut Sherly, capaian tersebut justru datang dari sektor informal, namun jumlah pekerja informal yang terdaftar masih tergolong rendah dibanding jumlah keseluruhan pekerja di Maluku Utara.
2: Mudah-mudahan bisa tercapai. Kepesertaan informal kita tuh bahkan 108%. Hanya saja informal kita itu rendah, cuma di 32%. Siapa itu informal? UMKM, petani, dan nelayan.
1: Sherly menjelaskan, pemerintah terus menggenjot sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat karena biaya iuran dinilai sangat terjangkau. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau sekitar Rp16.800 per bulan, masyarakat pekerja dinilai sudah bisa memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur juga mencontohkan manfaat nyata program tersebut yang dirasakan keluarga nelayan di Maluku Utara. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Tak lama setelah menjadi peserta, salah seorang nelayan mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Keluarga pun kemudian menerima santunan hampir Rp200 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Sherly, perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena risiko kehidupan tidak dapat diprediksi.
2: Tak ke keluarga yang ditinggalkan dengan Rp200.000 per tahun lewat BPJS Ketenagakerja itu, banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net.
1: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan keluarga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Jikri. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Jikri bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 10 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Kau, Ternate, Tidore, Sosivi, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di wilayah Maba, Wasile, Obi, Mangoli, Palabisaya, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Ibu, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca yang buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Jikri untuk informasinya.

Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Mbak Dini dengan desk editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di 101,8 FM. Dan selamat sore tentunya pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda untuk di Ternate malam ini ya, dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda untuk di Ternate malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian program dan juga informasi tentunya pendengar. Dan mudah-mudahan ya untuk Anda pendengar di hari Minggu ini dan segala rutinitas Anda semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang seharian tentunya dengan segala rutinitas ya, ada yang berlibur ya, ada juga yang bersantai-santai di rumah, namun ada juga ya di hari Minggu tetap menjalankan aktivitasnya ya, seperti yang beraktivitas di pusat perbelanjaan ya, dan juga yang mungkin ya melakukan perjalanan di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzubillahimina

Sadaqa Allahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saatnya kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum au la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'al Allahu suratahu surata himar." Tidaklah takut salah seorang di antara kalian atau tidak takutkah salah seorang di antara kalian apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Asbabul wurud daripada hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, seorang laki-laki sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia rukuk sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Tatkala Nabi telah menyelesaikan sholatnya, beliau berkata, "Siapa yang melakukan perbuatan ini?" Orang itu berkata, "Aku, wahai Rasulullah. Aku ingin tahu apakah engkau mengetahui hal itu atau tidak?" Beliau berkata, "Takutlah kamu dari tidak sempurnanya solat. Apabila imam telah rukuk, maka rukuklah. Dan apabila ia telah bangkit dari rukuk, maka barulah engkau bangkit." Demikianlah, saya Muhammad Haikal Lapitan, Ketua Da'i Muda Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pemuda Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin muslimat, untuk pelaksana ibadah sholat maghrib ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, selamat malam ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya ya masih bersama Iqbal di Ternate malam ini ya, dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Tentunya kami akan menemani malam Anda dengan berbagai lagu hiburan dan juga informasi menarik tentunya pendengar. Dan tentunya pendengar untuk wilayah Ternate dan sekitarnya ya, untuk saat ini di kota Ternate diguyur hujan ya pendengar. Ini sudah mulai reda, mudah-mudahan untuk malam hari ini ya, semoga cuaca malam ini tidak mengurangi rasa syukur kita ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berhati-hati untuk Anda pendengar ya, yang saat ini juga dalam melakukan perjalanan ya, yang lagi mengendarai roda 4, dan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan menggunakan roda 2 tentunya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan tentunya jaga kesehatan di tengah cuaca yang dingin tentunya ya di malam hari ini. Pendengar, selamat menikmati makan malam untuk Anda yang lagi makan malam bersama keluarga tercinta ya, karena momen makan malam bukan hanya tentang menikmati hidangan, tetapi juga ini menjadi waktu terbaik untuk berkumpul tentunya, berbagi cerita ya, dan juga mempererat kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Dan tentunya pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Nanti juga pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Cek Fakta.

berinteraksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan.

0: Lain, pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri. Bukan penutupan total karena ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih fokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Demikian informasi mengenai hoax Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura yang dikutip dari Komdigi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jong, Sahabat Budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan. Saya kawal Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk Ngoni yang selalu setia mendengar Pro 4 Ternate, tentunya torang sampaikan terima kasih. Syukur dafu-dafu so memilih Pro 4 Ternate. Torang berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu terhibur bersama torang di Pro 4 Ternate. Sahabat Budaya, program-program Ngoni ikuti di Kiraha Malam diawali Sekapur Sirih, hadir sekarang hingga tuntas nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur maupun Maluku Utara khususnya dihadirkan untuk menemani Sahabat Budaya malam hari ini, sembari yang lagi istirahat, berkumpul dengan keluarga di rumah, atau yang lagi menikmati makan malam bersama orang rumah tentunya ya. Harapannya sih semoga menu ataupun juga hidangan makan malam merupakan hidangan terbaik dan tentunya juga merupakan hidangan kesukaan Sahabat Budaya.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Kasman Haji Ahmad memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dua warga Mamuya yang pertama kali menemukan jasad korban erupsi Gunung Dukuno Angel di kawasan puncak gunung pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Apresiasi tersebut yakni Rustamani Juwange dan Kiril Tatamban nih, sahabat budaya. Pemerintah daerah Halmahera Utara menilai keberanian keduanya sangat membantu proses pencarian korban yang berlangsung dalam situasi ekstrim. Selain kepada warga, Wakil Bupati Halut juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang telah bekerja tanpa henti selama proses pencarian korban erupsi Gunung Dukuno. Ya sahabat budaya, untuk informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca ataupun update melalui rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Rumpa Ternate Suara Budaya Kiraha torang informasikan untuk ngoni terutama umat muslimin dan umat muslimat kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur.

Geraha. Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.46. Saatnya kita ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Suara Budaya Kiraha untuk umat muslimin dan muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu saat ini so menunjukkan pukul 19.58 dan orang akhiri program Sekapur Sirih untuk edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Saya atau Ramalan mohon batabea sahabat budaya. Terima kasih, syukur rafu-rafu sekali lagi atas perhatiannya. Sampai torang baku dapat lagi. Selamat malam. Tabea subajau.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Tapi lu, kita susun tahu apa yang mau dimusik pun cara bagi.
2: Kita juga sih bisa paksa Mindy. Kalau itu sih mau, dia sudah siapa pun.

Rompa Ternate, Suara Budaya Kiraha, masih bersama Toh Ramalan dan juga rekan tim TMB, operator studio Dini Hima Sahabat Budaya. Masih kawal Ngoni di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Subajo, kembali turang menyapa Sahabat Budaya yang so dari tadi badengar maupun yang baru badengar Pro Ampa Ternate ya. Selamat badengar torang, selamat datang. Tentunya torang berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu happy alias bahagia, dan tentunya juga selalu terhibur bersama Pro Ampa Ternate. Ya, waktu so menunjukkan pukul 20 lebih 19 Sahabat Budaya, sedianya program Taki torang hadirkan untuk malam hari ini. Program Taki belum bisa torang hadirkan, insya Allah di edisi lainnya ya torang hadirkan program Taki, tamu kita Pro 4 bersama dengan tamu-tamu luar biasa tentunya Sahabat Budaya. Ya, saya mengundang sahabat yang mau berpartisipasi, ingin berbagi cerita maupun informasi, boleh gabung ya sahabat. Saya aktifkan line teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695. Untuk WA-nya di 0853 9853 3951. Baik, ragam informasi menarik juga saya hadirkan sahabat. Lagu-lagu enak juga masih terus menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya jelang nanti pada pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ki Rahma Malam, deretan lagu-lagu enak masih dihadirkan ya untuk menemani sahabat budaya malam ini yang lagi di rumah berkumpul maupun istirahat ataupun yang lagi keluar rumah ya, barangkali sahabat budaya menikmati minggu malam ya, menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum besok kembali dengan rutinitasnya pada awal pekan ya, hari Senin gitu sahabat budaya. Baik, sekali lagi nih saya mengundang Ngoni yang ingin bergabung, share informasi boleh, cerita-cerita juga boleh ya, langsung dah sahabat budaya bisa gabung lewat telepon ataupun lewat WhatsApp. Sahabat budaya, terkait dengan kejuaraan nasional Kejurnas Karate Piala Ketua Umum PB4K4 2026. Nah, ini sudah resmi dimulai ya dan dibuka Ketua Umum PB4K Marsekal TNI Purnahadi Tahjanto di Gor Cetra Cikutra Bandung pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Kejurnas tersebut diikuti 1.281 karateka dari 38 Pengprov Forki dan 20 PB perguruan anggota Forki akan berlangsung hingga tanggal 12 Mei 2026. Sahabat budaya, Ketua Umum PB Forki Marsekal TNI Hadi Tajanto menyampaikan bahwa menyampaikan apresiasinya ya kepada pengurus Forki yang telah mengirimkan atletnya mengikuti Kejurnas. Kejurnas ini diharapkan akan mampu melahirkan atlet berprestasi sehingga dapat mengharumkan karate di tingkat internasional dan dalam pertandingan diminta tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Sahabat budaya, Pengprov Forki Maluku Utara pada Kejurnas ini mengirim 10 atlet yang bertanding ya pada nomor kata dan kumite. Pada hari pertama 4 atlet bertanding di kata 2 atlet dan kumite T2 atlet. Untuk kata perorangan putra, Muhammad Rizky Wahyudi junior putra kalah di babak kedua. Sedangkan Mulyana Sakila De Suji belum berhasil maju ke babak kedua. Tentunya para kumite perorangan junior kumite putri 53 kg Elmira Yusmanova Nada juga terhenti ya pada delapan besar dan gagal ke semifinal. Sedangkan David Richard menolang. Nah, ini kumite perorangan putra junior 55 yang kalah di babak penyisihan dari Karateka Kalimantan Barat. Pelatih tim Forki Maluku Utara, Bapak Ali Asgaf didampingi Bapak Yusran Sanduna dan juga Bapak Max Manolang, bilang para atlet yang bertanding pada hari pertama sudah sangat baik nih sahabat, hanya butuh pengalaman bertanding di tingkat nasional. Nah sahabat budaya, untuk hari kedua pada Minggu 10 Mei 2026 Karate MZFA Hardia turun bertanding kadet kumite perorangan putra 47 kg. Ya sahabat budaya, masih ada ragam informasi lainnya dihadirkan. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Rompa Ternate, suara budaya Kieraha. Ya, Ternate lagi diguyur hujan sama budaya, barangkali di beberapa titik mendung ataukah malah hujan dengan intensitas sedang gitu kan ya sahabat budaya. Mau sedang, mau lebat, apapun itu gerimis-gerimis doang. Tapi yang jelas sahabat budaya harus tetap jaga kesehatan ya. Ngoni juga bisa informasikan ke torang mengenai dengan kondisi cuaca di daerahnya sahabat budaya melalui telepon maupun WhatsApp ya. Jadi memang cuaca belakangan ini sering terasa tara bisa ditebak gitu ya sahabat budaya. Pagi bisa panas menyengat, siang tiba-tiba hujan deras, atau malah seharian mendung tanpa sinar matahari. Di sisi lain aktivitas sahabat budaya juga memang tetap harus jalan seperti biasa kan gitu ya. Jadi masalahnya perubahan cuaca yang drastis seperti ini bisa berdampak langsung ke daya tahan tubuh kalau sahabat budaya tidak siap menghadapinya. Nah, supaya sahabat budaya tetap fit di tengah cuaca yang memang tidak menentu, penting untuk memahami kenapa kondisi tersebut bisa memengaruhi kesehatan gitu ya. Jadi yang pasti perubahan cuaca bukan sekedar bikin tidak nyaman, tapi juga bisa memicu berbagai respon dalam tubuh, yaitu virus lebih mudah menyebar, tubuh butuh adaptasi ekstra, lalu juga gejala ringan lebih mudah muncul gitu ya. Nah, jadi gejala ringan ini seperti batuk pilek atau badan terasa lemas seiring terjadi saat cuaca tidak stabil gitu. Nah, jadi yang pasti sahabat budaya harus budayakan hal-hal sederhana yang bisa langsung dilakukan atau diterapkan seperti pola hidup bersih dan sehat, lalu juga penuhi nutrisi pendukung imun gitu ya, tetap cukup minum air gitu sahabat budaya. Lalu juga jaga kualitas tidur, rutin bergerak dan berolahraga, lindungi diri saat beraktivitas di luar gitu sahabat budaya. Jadi yang jelas kunci utamanya konsisten, bukan instan. Sahabat budaya mungkin bisa mengontrol cuaca, tapi ngoni bisa mengontrol bagaimana ngoni tubuh meresponnya begitu ya. Jadi dengan kebiasaan sederhana, budaya-budaya kecil ya, seperti menjaga kebersihan, makan bergizi, cukup minum, tidur berkualitas, dan rutin bergerak, tubuh sahabat budaya akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca baik pada hari ini gitu ya maupun ke depan gitu. Jadi pada akhirnya daya tahan tubuh yang kuat bukan hasil dari satu tindakan besar, tapi dari kebiasaan kecil ya. Nah, hal-hal kecil yang bisa sahabat budaya lakukan setiap hari. Baik, semoga bermanfaat dan sekali lagi jaga kesehatan sahabat budaya ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20:55. Torang akan hadirkan program Gamam untuk segmen musik etnik pada pukul 21. Sebelumnya diawali penyampaian kabar Kieraha pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate.

Budaya, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah dua warga negara asing asal Singapura yang menjadi korban saat erupsi gunung api Dukuno, Halmahera Utara. Maksud kami, gunung api Dukuno, Halmahera Utara. Jenazah keduanya ditemukan pada operasi hari ketiga dan tidak jauh dari satu jenazah atas nama Angel pada operasi hari kedua kemarin. Proses evakuasi dua jenazah tersebut dipantau langsung Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, didampingi Danrem 152 Babullah, Brigjen TNI Eno Solehudin, bersama unsur TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan tim relawan di lapangan Minggu 10 Mei 2026. Kehadiran Pangdam 15 Patimura dan Danrem 152 Babullah merupakan bentuk perhatian dan komitmen TNI dalam memastikan proses pencarian dan evakuasi korban berjalan dengan aman dan maksimal di tengah kondisi medan yang cukup berat serta aktivitas vulkanik Gunung Dukuno yang masih berstatus waspada. Saat di lokasi, Pangdam 15 Patimura meminta seluruh personil agar tetap mengutamakan keselamatan selama pelaksanaan evakuasi serta menjaga koordinasi antar instansi guna mempercepat proses penanganan korban. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan penyisiran dan pendataan terhadap seluruh korban erupsi Gunung Dukuno sambil memantau perkembangan aktivitas vulkanik guna mengantisipasi potensi bahaya lanjutan. Pemerintah bersama aparat TNI Polri juga menghimbau masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas di sekitar kawasan Gunung Dukuno demi keselamatan bersama. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kawasan. Kolaborasi dilakukan antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim yang bisa digerakkan melalui kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta menyampaikan Kementerian Ekraf siap memfasilitasi wirausaha kreatif terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu agar bisa berkembang. Terlebih saat ini pegiat ekonomi kreatif terus tumbuh di berbagai wilayah. Upaya Kementerian Ekraf dilakukan untuk mendorong pegiat ekraf di daerah termasuk dengan terus mengaktivasi desa-desa kreatif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun sejumlah pihak untuk dapat menghadirkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru dari daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melihat potensi ekonomi kreatif tidak hanya dari pusat, tapi juga meningkatkan potensi dari daerah. Menko PM Muhaimin Iskandar merasa optimistis bahwa kehadiran Kementerian Ekraf dan Kementerian UMKM semakin membuka lebar peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan begitu, target yang telah ditentukan dapat terrealisasi. Sampai di sini, kabar Kieraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai turang baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: malam-malam.
1: Rompa Ternate Suara Budaya Kia Raha. Terima kasih syukur rafu-rafu sahabat budaya yang masih terus badengar Pro Ampa Ternate, baik dorang yang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Selamat malam Subajo, kembali saya menyapa lagi untuk semua. Tentunya sahabat budaya, saat ini torang hadirkan Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen musik etnik. Hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 21.30 waktu Indonesia Timur.

Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara artinya menghadang musuh dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera Barat. Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: 95,1 FM Rompat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Masih di Gamam untuk segmen musik etnik Sahabat Budaya. Dan untuk Ngoni yang masih terus mendengar Pro 4 Ternate, turang berharap semoga Ngoni selalu terhibur bersama Pro 4 Ternate tentunya ya. Baik Sahabat Budaya, kali ini saya kembali hadirkan musik etnik Togal ya, spesial untuk Sahabat Budaya, lebih khususnya lagi untuk masyarakat Pulau Makian yang lagi mendengar Pro 4 Ternate maupun yang lagi berdomisili di Ternate.
1: Gamam, gaya malam-malam.

menunjukkan pukul 21 lebih 29 dan torang sudahi musik etnik di program Gamam untuk edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Program Gamam untuk segmen musik etnik Sapa Budaya bisa mendengarkannya setiap hari Minggu pukul 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Timur. Baik, dan selanjutnya torang bergabung bersama Pro Ampa Ambon untuk mengikuti program Budaya Seribu Pulau. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bulah. Sahabat Budaya bisa mengikuti program Budaya Seribu Pulau melalui Pro 4, Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Hadir pada pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih. Syukur Dofu Dofu, syukur Loci, syukur Dala Dala, syukur FF, soba dengar Pro Ampa Ternate sampai torang baku dapat lagi. Tabe ya, suba jauh.

0: Salam pendengar Basudara dimanapun Anda berada. Basudara, salam jumpa dalam acara budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3. Ada RRI Ambon, Ternate, dan juga Somlaki yang malam hari ini bersama-sama dengan kita. Dan tidak lupa juga turut mendengarkan siaran Pro 4 Budaya malam ini. Ada juga dari Tual dan RRI Bula. Ya, bersama saya malam ini Lisa Sihan dari RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Basudara, di hari Minggu, tepatnya di hari ke, ya, di hari ini tanggal 10 Mei 2026. Nah, kibanya for Basudara yang masih bersama-sama dengan Katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Dan selamat mengikuti siaran Budaya Seribu Pulau. Basudara, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini, Katong akan menghadirkan beragam topik dari, ada dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan juga RRI Somlaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut, Basudara? RRI Ambon akan menghadirkan dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik Meja Lesa. Kita ikuti bersama.
1: Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Terote, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman Ibu Irena Kiriweno berikut ini.

0: Laisa merupakan tradisi makan bersama orang Maluku di meja makan, dan tradisi ini apakah masih ada? Tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada. Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu Irene. Nah, Ibu ini dengan Laisa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Laisa ini?
1: Ya, Laisa kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir orang tidak mengenal Laisa, ya. Tapi kalau yang zamannya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Laisa, karena Laisa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua apa saja yang dinasihatkan di situ. Karena di Laisa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri. Jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu katong mau keluar, sebelum mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan katong di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat-sangat sangat tegas kalau untuk orang tua. Katon tidak kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Laisa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya. Gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah. Kalau mau lihat, ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Laisa itu sangat-sangat untuk kita, untuk kita yang zaman dulu itu sangat sangat bagus begitu untuk ketorang daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Ya. Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, ya. Dari tempurung kelapa, ya. Atau dari kayu-kayu begitu,
1: ya.
0: Ibu, ya.
1: Ya, di situ juga ketong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu, ya, tajela. Piring,
1: ya. Okay. Lalu habis itu ada di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ, Pak. Beda, karena kalau tajela itu kan dia sangat amis. Jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh, kalau ketong pakai piring baunya sangat sangat amis sekali begitu. Okay. Kalau untuk yang zaman sekarang kan. Tapi ada juga satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan, okay, supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga memang ada yang buat seperti itu.
0: Dan tradisi makan bersama orang Maluku ini di atas meja makan tuh kan biasanya ada yang namanya tempat cili garam, itu di sini juga ada gitu, ya. Maksudnya di hal ini juga ada gitu,
1: ya. Memang untuk kita sendiri, untuk kita melihat masuk dari keluarga ke keluarga, bukan kita ini, tapi ada kita turun survei atau kita turun database. Di situ ada kebanyakan sudah tidak ada lagi tempat cili garam di atas meja gitu. Padahal tempat cili garam itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau makanan yang memang ada kurang garamnya, kita ambil garam dari situ, kan? Atau makanan yang memang akan kurang pedis, ya keinginan kita untuk pedis, kita ambil cili buah yang ada di meja untuk dimakan, ya. Gitu.
0: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku, ya. Zaman dulu begitu, ya.
1: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu, ya, orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga, ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram, ya, Lesa ini.
0: Jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini, atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
1: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
0: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
1: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari tulang ini, enau ini. Nah, jadi dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut, ya.
0: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja, itu masih dengan kursi dan lain sebagainya, alat peraga, ya. Atau yang di atas meja makan saja gitu. Ya.
1: Kalau penyebutan Lesa ini kita, ke Jawa juga pernah ada disebut Lesa. Makan. Padahal itu Lesa itu kita di bawah gitu, duduk dinya di bawah, jadi bersila gitu tuh.
0: Kayak ada istilah lesehan.
1: Lesehan gitu. Ya itu ya, lesehan, okay. Seperti yang di Jawa lesehan, karena banget lesehan, sedangkan kita di Ambon sini Lesa. Berarti mungkin sama-sama seperti itu atau tidak, mungkin ya, yeah. Mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan, meja lesanya ini juga kita begitu.
0: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, ya. Berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
1: Ya, ya, ya. Itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya. Selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa, kedepannya kita seperti apa apabila kita keluar meninggalkan orang tua mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi, sudah mendapat meja putih, jangan lupa Lesa gitu, ya. Jadi kalau sudah keluar sana, sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
0: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini, ya. Sendiri begitu, ya?
1: Iya, memang betul sekali.
0: Oke. Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari
1: Seram.
0: Dari Seram, ya. Oke. Iya. Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang, ya, gitu, ya?
1: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat, sudah tidak ada sama sekali, apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang, generasi milenial ini, ya. Mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi, malah mereka tuh cuma tahu, oh ya ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu, sekalipun sudah tidak ada Lesa.
0: Memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa, begitu, ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan, ya. Tapi dulu tidak ada, ya, hal seperti ada, demikian.
1: Ya, itu, cuman dulu itu tidak ada sama sekali untuk makan, karena orang tua, maksudnya anak-anak yang zaman sekarang hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua punya kata-kata gitu tuh, harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan, jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang mereka sudah tidak mendengarkan petua itu lagi, kata-kata itu lagi,
0: ya. Jadi kembalilah ke tradisi, ya, karena tradisi, ya, mengajarkan banyak hal gitu,
1: ya. Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang, kalau memang anak-anak sekarang yang, apalagi anak-anak sekarang itu, mereka tuh sangat apa, apalagi orang tua yang keras. Karena anak sekarang itu kalau dinasihatkan dengan kekerasan, mereka akan mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut, lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasihati. Ya.
0: Harmonis keluarga ya. Juga berawal dari meja lesa ya. Itu.
1: Ya, harmonisnya itu satu keluarga, bapak, mama, anak-anak, itu sangat harmonis di lesa itu. Dan sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga.
0: Ketika
1: makan bersama.
2: Itulah mengenai lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa.
3: Saudara, demikian tadi itu telah kita dengar cerita dari RRI Ambon, lesa, meja lesa. Dan selanjutnya kita menuju ke Ternate dengan topik Museum Rempah. Museum Rempah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate. Akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan koordinator dari kelompok Tani Rumput Laut Plasma 3. Dengan siapa saya berbicara, Bapak?
1: Mas Kurlajang.
0: Mas Kurlajang, sudah berapa lama ini menjabat sebagai koordinator?
1: Kalau bentuk kelompok plasma baru sekarang, baru mulai sekarang.
0: Baru berapa bulan?
1: Baru satu bulan ya? Satu bulan.
0: Nah ini satu kelompok ini terdiri dari berapa orang, Pak?
1: 10, termasuk dengan 10 anggota, satu ketua, jadi 11.
0: Baik, nah ini terkait dengan budidaya rumput laut ya. Ini cara bagaimana membudayakan rumput laut biar rumput laut itu dipanen maksimal.
1: Kalau kita sesuaikan dengan cara potong, berapa gram kita potong, berapa hari yang kita akan panen. Kalau 1 gram kita potong berarti 1 bulan. Kalau 1/2 gram kita potong berarti dia harus 45 hari. Itu target panen. Paling kecil ya kita harus tunggu 2 bulan baru kita panen.
0: Oke, jadi bagaimana supaya rumput laut itu maksimal dengan cara potongnya ya, cara ambilnya juga, dan maksimal untuk panennya 45 hari. Oke, berarti 1 bulan lebih sedikit ya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ya? Biasanya kan rumput laut kan budidayakan ini kan untuk maksimalnya 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, tantangan yang dihadapi oleh para petani rumput laut apa nih?
1: Tantangan yang kita hadapi hanya hama. Kan dia dua jenis, seperti kalau kita sini bilang gaya kado, seperti penyakit putih. Kalau memang kenal penyakit putih, waktu hama penyakit putih kita tidak akan panen. Jadi kita hanya berusaha untuk mendapatkan bibit, untuk panen tidak bisa. Jadi kalau dia hama kado itu masih bisa dipanen, tapi kalau hama putih tidak bisa dipanen.
0: Ya, baik, berarti ada hama putih dan hama kado. Nah, ini berbeda juga gitu ya. Nah, untuk solusi mengatasinya bagaimana, Bapak?
1: Solusi mengatasi hanya tidak bisa membiarkan rumput laut, tidak bisa membiarkan bibit itu habis. Jadi kita terus berusaha untuk mengelola bibit sisa saja.
0: Oh, untuk obat-obatan yang digunakan biasanya apa untuk mengatasi hama tersebut?
1: Kalau berbicara masalah obat, tidak ada obat. Kita hanya bisa memotong di mana batas putih, penyakit putih itu, kita potong batas itu, terus kita tanam lagi.
0: Oke, memotong supaya tidak tersebar, tidak gitu tersebar. Ya. Oke, dan itu tentunya mengatasi daripada masalah hama tersebut. Ya, dan sejauh ini ya, waktu panen yang ideal dan bulan-bulan apa saja yang harus kita tanam biar panennya juga maksimal, merata gitu.
1: Kalau biasa kita panen, kalau kita tanam di bulan 1, ya harus bulan-bulan 3 kita sudah panen. Itu pun kita rebut. Kan hama ini kan dia 1 tahun itu 2 kali hama. Kadang sampai 3, sesuai dengan cuaca yang ada. Kalau memang cuaca tidak bagus, sesuai dengan gelombang, musim gelombang, itu dia naik kotoran. Jadi kita harus cepat. Kalau tidak cepat, itu akan habis.
0: Ya, baik, berarti tergantung dari cuacanya gitu ya. Nah, untuk musim ombak saat ini gitu ya, di bulan Desember dan sebagainya, tergantung dengan musim ombak. Apakah ini juga berpengaruh terhadap tumbuhnya budidaya rumput laut?
1: Dia tidak terpengaruh dengan pertumbuhan, tapi dia hanya bisa mematahkan setiap rumput laut yang sudah besar, tetap dia mematahkan. Dan di saat dia patah itu hanyut.
0: Oh, jadi gitu ya, terkait dengan penanamannya juga harus dilihat dari cuaca. Kalau bergelombang juga itu salah satunya ya, penyebabnya gitu.
1: Ya, kita harus kecilkan bibit. Kalau di saat gelombang, musim gelombang naik, kita kecilkan bibit. apabila kita tidak kecilkan, maka bibit itu tetap patah dan hanyut.
0: Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan sekali panen nih, jumlah yang didapatkan itu berapa?
1: Kalau kita tanam 200 potong tali, ya kita harus panen 100. 100 itu untuk persiapan bibit dibelah lagi, dikumpulkan untuk kita putarkan itu bibit yang 100. Kalau kita tanam 200, kita panen 200, maka bibit kita habis. Jadi kalau kita tanam 200, ya panennya harus 100. Jadi kalau 100 kita panen, itu beratnya sekitar 500 kilo.
0: 500 kilo, berarti 200 bibit itu dilipatkan, dibagi dua.
1: Yang 100 untuk panen, yang 100 juga untuk bibit.
0: Oke, berarti dibuka ya. Jadi 200 itu 100 untuk bibit dan 200 untuk dipanen. Nah, untuk panennya sendiri itu kira-kira mencapai atau berkisar berapa ton atau berapa itu?
1: Kalau kita panen, maksudnya kita panen semua. Ya. Kalau panen semua dia berkisar sekitar 1 ton. 1 ton lebih, sekitar 1 ton 100, kadang 1 ton 200, sesuai dengan perkembangan rumput laut.
0: Oke, jadi bisa maksimal 1 ton gitu ya, ataupun lebih gitu ya, bisa ya. Nah, ini terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari 1 ton ini, kira-kira pendapatan yang diterima berapa bersihnya?
1: Kan dia per kilo 10.000. Jadi kalau 1 ton dia kita tetap capai 10 juta per 1 ton. Di saat musim kita bisa panen dalam 1 ton, maka kita dibayar sebanyak 10 juta.
0: Jadi 10 juta itu dari panen 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, ini setelah 45 hari ditanam kembali. Oke, baru nanti dipanen kemudian 45 hari lagi begitu ya. Jadi jangka waktunya cukup ini ya, berkisar sangat dekat gitu ya. Nah, ini untuk mencapai panen raya. Nah, terkait dengan pembagian gitu, ini kan satu kali panen 10 juta untuk pembagian ke anggotanya, bagaimana itu Pak?
1: Kalau ke anggota, kalau kita plasma seperti ini, kita tidak bagi hasil. Kalau kita tanam pribadi, ya tetap pribadi, kita punya sendiri. Tapi kalau kita kelompokin untuk perusahaan, dan kita digaji, kerjain digaji.
0: Oke, baik. Dan ini selain dari kelompok plasma ya, ada juga kelompok-kelompok lain yang berkolaborasi di sini?
1: Masih beberapa kelompok yang terpisah dari plasma. Memang kita sudah masuk di satu perusahaan, tapi ada beberapa kelompok yang terpisah.
0: Oke, baik. Nah, untuk harapan dari koordinator dan juga para petani rumput laut ini, apa kedepannya untuk pemerintah dan juga perusahaan tersebut?
1: Kita kalau menanam pribadi ya kita mengharapkan pemerintah. Tapi kalau kita bekerja dengan perusahaan, berarti kita petani hanya meminta dukungan dan terus perusahaan selalu melihat kita di sini.
0: Oke, baik. Dan terima kasih Bapak yang sudah berbagi terkait dengan bagaimana menanam rumput laut dan juga bagaimana pengalamannya gitu ya. Demikian obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang selaku Koordinator Petani Rumput Laut di Kabupaten Pulau Morotai. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapa lagi. Syukur dofu dofu. Tabea subajo.

0: Nah, saudara, itu tadi ketong su dengar sama-sama dari Kota Ternate, Morotai. Ada rekan Tasim yang sudah menyampaikan informasi seputar Museum Rempah Kota Ternate. Baik, saudara, demikian cerita dari Ternate. Dan selanjutnya, saudara, kita menuju ke RRI Somlaki dengan topik Adat Sasi. Saudara, cerita dari RRI Somlaki ini sekaligus menutup jumpa katong di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Beta Lisa Siahaan mengucapkan selamat malam dan sampai baku dapa di budaya Seribu Pulau edisi berikutnya. Amato.
1: Selamat malam rekan-rekan Sekaroil Nusantara 3. Malam ini RRI Somlaki hadir menyapa Anda dalam program Budaya Seribu Pulau. Saudara pendengar, selain dikenal dengan keindahan alam kepulauannya, Kepulauan Tanimbar juga sangat kaya akan seni dan budaya. Begitu banyak aneka budaya serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya adalah adat Sasi. Budaya Sasi atau hukum adat Sasi secara garis besar diartikan sebagai aturan adat yang mengikat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkawinan. Sasi bertujuan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya alam demi menjaga kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan. Sebagai contoh terhadap Sasi Kelapa dan Sasi Teripang, praktik ini biasanya ditandai dengan pemasangan sweri, yaitu janur atau daun kelapa yang diikat sebagai simbol pemberitahuan agar masyarakat tidak mengambil atau mengeksploitasi hasil alam tersebut dalam jangka waktu tertentu. Penetapan Sasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para tetua adat atau pihak gereja, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hukum adat Tanimbar, Sasi juga memiliki sanksi tegas bagi siapa

0: Selamat malam, Bapak.
1: Ya, malam.
0: Perkenalkan, saya Ota dari RRSO Melaki. Mau mewawancarai Bapak untuk budaya Tanimbar. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri dulu.
1: Baik, terima kasih kesediaannya. Ya, nama saya Yosef Malindar dari Desa Tumbur. Kemudian selanjutnya ya, selama beberapa tahun terakhir itu memang saya mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ya, di zaman itu di tahun 2000 atau 1999 sampai dan dengan 2011 sebelum saya pensiun. Nah, kurang lebih sekian tahun saya mengabdikan diri di sini. Banyak hal yang saya jumpai di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN, dan memang cukup menarik kehidupan saya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini. Ya, saya yakin dan percaya bahwa selama menjadi ASN di sini, mungkin saja banyak hal yang sudah saya buat untuk kabupaten ini, tapi banyak hal pula yang belum sempat saya selesaikan dalam tugas pokok dan tugas saya itu.
0: Ya, Bapak, kita sebelum kita tahu bahwa budaya Tanimbar begitu luas ya, salah satunya Duan Mulat. Ya, pada kesempatan ini kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan budaya atau adat Sasi di Tanimbar. Ya, bisa Bapak jelaskan apa itu Sasi?
1: Baik, terima kasih ya. Kata dan pemahaman tentang Sasi ini memang skopnya cukup luas ya.
0: Iya.
1: Karena ini tentu harus dimulai dari latar belakang, karena Sasi ini bagian kecil daripada simbol-simbol budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat Tanimbar di zaman dulu ya, pada abad ke-18 sampai dan dengan abad ke-19 bahkan sampai sekarang. Nah, dengan demikian Sasi ini sebetulnya salah satu identitas penting di dalam nilai-nilai budaya masyarakat tradisional Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ada berbagai jenis identitas dan simbol, satu diantaranya adalah Sasi. Dan Sasi ini sebetulnya tidak lain daripada bagaimana kelompok masyarakat ini menjaga sebuah kelestarian daripada produk-produk yang menghasilkan kehidupan masyarakat

0: memanfaatkan sebuah produk, untuk memanfaatkan sebuah modal masyarakat. Contohnya saja bahwa dengan adanya pengeksploitasian terhadap produk masyarakat, apakah itu di pertanian, maka dilaksanakan musyawarah adat untuk diadakan sebuah pelarangan, kegiatan pelarangan yang bersifat komunal bagi desa itu sendiri atau bagi kelompok, sub-sub kelompok tradisional desa-desa lain. Katakanlah misalnya dalam mengolah produksi kelapa, kenyataannya bahwa hasil daripada produk kelapa itu sudah tidak berfungsi dengan baik, maka diadakan musyawarah adat desa tersebut untuk membuat sebuah pelarangan dan pembatasan. Pelarangan dan pembatasan itulah yang disebut sasi dalam sebuah jangka waktu tertentu. Apakah itu dalam setahun panen atau bulanan panen dan sebagainya. Sehingga dampak daripada aktivitas sasi itu adalah membawa manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Nah, itu tentu tidak menjadi sebuah keputusan daripada privat pribadi masing-masing ya, tetapi menjadi sebuah hasil musyawarah bersama. Karena nilai yang tertinggi daripada daya tanam itu adalah musyawarah dan mufakat, yang bukan tergantung pada sebuah proses pemilihan pemungutan suara yang terbanyak menang, itu budaya barat. Tapi budaya tanimbar ini sudah dimulai dengan musyawarah, antara lain salah satunya bagaimana kita bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah keputusan untuk melarang produksi kelapa sementara dihentikan dalam sebuah jangka waktu. Demikian juga di laut ya, demikian juga di darat. Bahkan hal tersebut juga sudah ditunjukkan di dalam sebuah proses perkawinan misalnya. Ada sebuah proses perkawinan diadakan sebuah pelarangan, namanya rasweri, rasweri bati. Artinya mereka orang keluarga dari laki-laki pergi ke keluarga perempuan untuk nasweri dia. Itu juga adalah sweri, sasi. Dalam jangka waktu ini kamu tidak boleh lagi berpacaran dengan A dan B, karena kami sudah buat sasi kepada kamu. Ya, jadi sasi itu bukan hanya berlaku pada sebuah produk-produk pertanian, peternakan, perikanan, tapi juga dalam produksi kehidupan sosial itu. Seperti tadi yang Bapak sampaikan salah satu contoh. Ya, itu namanya sasi dan memang masih berlaku sampai sekarang. Mengapa ya? Karena undang-undang dasar kita 1945 itu sudah dengan tegas sekali menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Sasi itu bagian daripada bagaimana mengamankan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan dari para leluhur di zaman lalu sampai sekarang. Ya.
1: Iya. Jadi sasi dapat diartikan sebagai sebuah pelarangan terhadap hal-hal yang menyangkut kesejahteraan atau kehidupan masyarakat.
0: Benar, benar, benar sekali. Iya. Ya, bukan hanya itu ya, tetapi masuk kepada masalah-masalah kehidupan keluarga dan lain-lainnya.
1: Jadi sasi ini tadi Bapak sudah jelaskan tentang bukan hanya pertanian, perikanan dan lain-lain.
0: Bukan hanya toh pada pertanian, peternakan, perikanan atau sebuah lahan dan sebagainya, tapi juga menyangkut hubungan personal antara pribadi dengan pribadi.
1: Pribadi,
0: ya. Ya, antara subkelompok dengan subkelompok. Gitu ya. Bahasa tanimbar disebut sweri. Iya kan, bahasa tanimbar disebut sweri sasi. Ya, gitu kira-kira.
2: Menurut Malindar, sasi tidak hanya berlaku pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, tetapi juga dapat diterapkan kepada perempuan. Sebagai contoh, seorang perempuan yang telah diikat secara adat oleh keluarganya tidak diperbolehkan menjalin hubungan atau berpacaran dengan laki-laki lain dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sasi berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus pengaturan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

0: sehingga saat ini dan diperkuat oleh landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 cara tegas mengatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budayanya.
1: Iya, bisa Bapak jelaskan aspek-aspek yang terkait dengan pelarangan itu secara mendetail?
2: Ya, aspek-aspek pelarangan itu kan dalam bentuk benda-benda budaya, ya. Yang umumnya kita lihat itu misalnya dengan menggunakan daun kelapa. Itu umumnya dari dulu. Tapi bisa saja dalam bentuk secara kain. Ya, benda-benda. Kain apa? Kain tenun. Untuk menunjukkan bahwa ini ada suwiri adat. Bukan hanya dalam bentuk daun kelapa. Ya, tapi dalam benda-benda yang bagi orang Tanimbar dinilai itu adalah benda dan identitas budaya Tanimbar. Gitu ya. Nah, itu salah satu diantaranya adalah daun kelapa yang umum dipakai. Tapi sayang bahwa sekarang dalam perkembangan masyarakat kita semakin tidak menghargai terhadap simbol-simbol budaya kita. Sangat disayangkan sekali. Ya. Karena dengan demikian berarti sebetulnya kalau ditarik ke atas itu dia melanggar Undang-Undang Dasar 45. Melanggar sama sekali. Ya, sampai ke Undang-Undang Dasar 45 juga melanggar juga hukum Duan Lolat, ya, hukum adat Duan Lolat di kabupaten ini yang kita sama-sama ketahui begitu. Jadi sangat disesalkan kalau ada sebuah suwiri atau larangan atau sasi ini dalam bentuk apa, daun kelapa, dalam bentuk kain, dalam bentuk apa, lalu ternyata dilanggar. Pasti ada sanksi dong.
1: Iya.
2: Karena apa? Karena sasi ini bentuk daripada sebuah perintah.
1: Iya.
2: Ya, perintah budaya. Ya. Perintah budaya, dan berarti harus ada sanksi.
1: Baik, terima kasih Bapak. Faktor apa yang menurut Bapak yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi sanksi ini?
2: Ya, banyak faktor ya. Pertama, kalau Bapak nilai adalah satu, tipisnya masyarakat atau pelanggar hidup terhadap nilai-nilai budaya. Semakin menurunnya pemahaman pemilik budaya ini terhadap nilai-nilai itu sendiri. Dan oleh karena itu masyarakat harus paham itu nilai-nilai budaya kita itu yang mana. Nah, nilai-nilai budaya itulah yang dikejawantahkan ke dalam simbol-simbol budaya kita itu. Nah, jadi itu satu faktor pertama bahwa semakin menurunnya pemahaman, pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat Tanimbar, terhadap nilai-nilai budaya kita itu. Karena di dalam nilai itu ada norma. Ya, nilai-nilai itulah bagaimana manusia Tanimbar ini bertindak sebagai manusia. Sementara norma itu bagaimana kita menjalankan kebiasaan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kebaikan bersama. Gitu ya.
1: Oh ya, terima kasih Bapak. Yang berikut, apakah pengaruh budaya luar yang mempengaruhi juga mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat Tanimbar?
2: Kalau menurut Bapak, pengaruh budaya luar itu dia masuk sekian nomor di bawah, jauh di bawah. Tetapi kita sebagai pemilik budaya ini harus memang mengetahui jati diri kita dong. Kalau tidak tahu diri sendiri bagaimana? Artinya kita tipis tentang pengetahuan menyangkut diri kita, jati diri kita, mengakibatkan dari luar datang sedikit terus dia langsung kabur, ya, kabur dalam arti tidak paham benar tentang kita punya nilai-nilai ini, ya. Ini banyak terjadi dan saya sangat sesalkan sekali, ya, apalagi kalau dibuat atau dilanggar oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh para pemimpin kita, itu yang sangat saya tidak setuju dan sangat sesalkan. Gitu ya, jadi pengaruh budaya luar itu menurut saya sedikit, termasuk sekian nomor. Tapi yang paling penting, pengaruh pertama bahwa semakin tipisnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya kita itu dan simbol-simbol budaya.
1: Intinya masyarakat tidak memahami dan mengenal budaya sendiri ya Bapak?
2: Ya.
1: Oke, Bapak, yang berikut tentang sanksinya berupa apa kalau melanggar ya Bapak?
2: Ya, kalau kita bicara sanksi berarti kan bicara hukum ya, bicara hukum adat. Hukum kita ini kan berisi apa? Perintah dan sanksi. Perintah itu kan larangan dan sanksi. Karena hukum dua nolat kita ini, kata orang adalah hukum tidak tertulis dan dia fleksibel, bukan rigid. Maka senaknya orang melanggar karena tidak ada sebuah perintah yang tegas. Ya, namun ada material-material yang digunakan di dalam kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama terhadap apa itu perintah dan sanksi tersebut itu kan dibuat oleh para melar. Ya, melar itu pemilik batu adat di setiap desa. Ya, mereka harus bisa membicarakan dan tuntas di dalam membuat peraturan secara tegas. Ya, walaupun dalam perkembangan katakanlah sanksi terhadap dusun, tanaman kelapa ternyata dilanggar, maka dikenakan sanksi. Dikenakan sanksi misalnya semua denda sekian rupiah dan sebagainya. Itu sebetulnya gampang yang membuat orang tetap melaksanakan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga sanksinya itu harus tegas. Ya, dan harus ditetapkan oleh para melar itu. Ya, atau lembaga adat di setiap desa. Ya, walaupun tidak tertulis tetapi harus ada tertulis. Ya, ini yang perlu. Jadi sanksi itu harus tegas. Ini harapan ya sebetulnya. Walaupun sekarang sudah ada sanksi, misalnya harus bayar sapi satu ekor karena dia sudah melanggar sanksi ini ya. Dia sudah buka kebun tanpa ini dan sebagainya, sudah melaut tanpa ada izin atau sanksinya belum selesai ya. Nah, itu harus tegas diputuskan oleh lembaga desa karena hukum adat kita ini walaupun tidak tertulis tetapi dia tetap fleksibel dan berjalan terus menerus. Sama seperti dulu bahwa harta seorang wanita itu harus lele masih lele butir, lele itu gigi gajah, kan tidak ada gigi gajah sekarang. Nah, dalam fleksibilitasnya itu dirubah menjadi sejumlah uang. Iya kan, itu fleksibilitas daripada hukum dua nolak. Hal yang sama juga terjadi dengan sanksi. Pelanggaran terhadap sanksi, kalau dulunya itu misalnya keras bahwa harus denda satu ekor sapi untuk dimakan oleh rakyat semua dari desa itu. Ya memang harus tegas. Itu harus tegas diputuskan itu dan dilaksanakan. Sebab sekali kita melanggar sanksi-sanksi tersebut akan tetap terulang. Akan tetap berulang di dalam kehidupan masyarakat itu. Begitu ya.
0: Dan Bapak, yang berikut, apakah hukum adat ini juga diakui konstitusi kita juga ya Pak? Bagaimana pendapat Bapak kira-kira yang umum di Tanimbar ini pelanggaran sanksi biasanya dikenakan sanksi apa? Dan bagaimana respon masyarakat terhadap sanksi adat ini Bapak?
2: Sanksi yang tadi Bapak bilang ini kan dia bervariasi. Iya. Dari desa ke desa itu sangat tergantung kepada hasil musyawarah daripada istilahnya melar di setiap desa. Itu berbeda. Bisa saja di desa ini dia kasih sanksi misalnya seperti tadi melanggar sanksi terhadap laut, maka dikasih denda. Takkah dikasih sanksi itu, sanksinya adalah kamu harus memberikan kepada rakyat atau masyarakat itu sejumlah material, apakah seekor sapi ataukah dengan sejumlah barang-barang adat dan sebagainya ya, dan sejumlah uang dan sejumlah sopi ya dan sebagainya ya. Itu sanksi itu bervariasi dari desa ke desa tergantung dari keputusan melar setiap desa.
0: Jadi tidak menentu ya apa?
2: Ya, tidak menentu.
0: Artinya tergantung masing-masing desa ya, Pak?
2: Ya, karena sifat daripada hukum dua nolat itu adalah fleksibel. Fleksibilitas daripada hukum dua nolat itulah yang menyebabkan sehingga bisa saja di sana sanksi berat, di sini sanksi ringan, dan sebagainya. Terhadap sanksi-sanksi tersebut.
0: Terima kasih, Pak. Yang berikut, Bapak. Praktek sanksi ini masih ada sampai saat ini Bapak?
2: Sampai sekarang kan masih terlaksana. Ya. Tetapi perlu dicatat bahwa penerapan sanksi itu bukan individual, tapi harus komunal. Artinya kelompok masyarakat adat di negeri itu. Jangan saya membuat secara pribadi karena kelapa saya dicuri orang lalu saya sendiri pergi buat sanksi. Nggak bisa, itu sudah harus masuk dalam sebuah keputusan desa, kelompok masyarakat adat itu sendiri. Ya, Melau sudah membuat keputusan itu. Sehingga penegakan juga terhadap keputusan itu, sanksi yang akan diberikan itu juga tetap bisa berjalan dengan baik. Dan ini sampai sekarang kan masih ada praktik-praktik tentang sanksi ini. Ya, cuma sayang itu yang saya bilang, masih saja kelompok-kelompok bukan dari kelompok menengah ke bawah, tapi lebih banyak kelompok menengah ke atas dengan menggunakan identitas jabatan, menggunakan identitas kekuasaan, sehingga mau mencoba untuk menggeserkan posisi daripada nilai sanksi ini di masyarakat. Ini yang terjadi. Mestinya justru dia harus bisa mengamankan warisan ini.
1: Iya. Iya. Ya, yang berikut Bapak, menurut Bapak keputusan Melar ini begitu kuat dan sulit dilanggar masyarakat?
2: Seharusnya. Seharusnya itu tetap tegas.
1: Iya.
2: Hukum luar-luar ini harus tegas. Kelemahannya itu buat dia tidak tegas. Tapi kalau sudah harus tegas dan dilaksanakan, maka suka tidak suka, seluruh kelompok masyarakat yang tergolong di dalam subkelompok masyarakat adat itu, dia akan mengikutinya. Demikian juga dengan akan mempengaruhi para tamu atau pendatang yang datang. Mau mereka mau naik kelapa, mereka lihat ada sasi. Dengan sendirinya dia merasa bahwa ya ini adalah sebuah tindakan pelarangan sifatnya adat, jadi tidak boleh dan sebagainya. Jadi jangan ada celah-celah fleksibilitas itu memberikan peluang terjadinya pelanggaran. Tidak boleh.
1: Terakhir Pak, kesan-kesan Bapak kepada masyarakat adat ini?
2: Ya, kesan yang pertama bahwa sudah mulai terjadinya krisis nilai budaya. Ya, itu kesan Bapak ya. Mengapa? Karena tanda-tandanya sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma budaya kita. Ya, itu sudah banyak terjadi pelanggaran. Itu berarti krisis terhadap nilai budaya kita ini sudah semakin cukup parah. Itu kesan Bapak. Nah, oleh karena itu pesan saya, agar seluruh lapisan masyarakat, teristimewa para Melar di setiap desa, harus benar-benar mentaati dan memahami tentang budaya kita, budaya Tanimbar ini, dengan hukum Duan Lolat ini, karena di dalamnya itu ada nilai dan norma yang kita laksanakan. Nah, kalau kita semua punya komitmen untuk bisa menegakkan nilai-nilai budaya kita ini, norma-norma yang kita lakukan setiap hari ini, itu juga merupakan bagaimana kita menjadikan budaya Tanimbar ini menjadi sebuah budaya yang punya nilai-nilai nasional. Apa yang dulu zaman Bapak buat, bagaimana mengangkat para tamu yang datang dari, baik dari Jakarta, dari luar negeri, ya, yang sekian banyak itu, mengangkat mereka dalam status sebagai duan, apakah MUAN, apakah UDAN AIN, ya, apakah tiga posisi duan itu dalam rangka bagaimana mengangkat kita punya nilai, ya, keterkaitan angkat nilai budaya Tanimbar ini menjadi sebuah budaya nasional dan budaya universal. Ya, nah ini saya harapkan juga begitu. Harapan saya adalah bahwa itu satu-satunya masyarakat, mari kita back to our natural culture. Kita kembali ke kita punya asal atau asli daripada budaya kita. Itu satu, dan menjaga itu dan harus dilindungi oleh kelompok-kelompok kita punya Melar di setiap desa. Walaupun kunduan lolat kita tidak tertulis, tapi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa tidak semua undang-undang tertulis dan tidak semua undang-undang tidak tertulis. Itu teori yang betul-betul cukup berkesan. Dengan demikian, walaupun undang-undang hukum Duan Lolat ini tidak tertulis, tapi dia juga tertulis ya dari teori itu, sehingga kita harus semua beramai-ramai, ayo mari kita dukung kita punya hukum Duan Lolat ini, karena dari situlah semuanya norma, nilai dan norma yang kita laksanakan dari zaman dulu sampai sekarang. Itu harapan Bapak ya.
0: Oke. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas kesempatan.
3: Baik.

menekankan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Tanimbar, khususnya para tetua atau melar di setiap desa, untuk benar-benar memahami dan menaati kekayaan budaya kita. Budaya Tanimbar dengan filosofi hukum Duan Lolat di dalamnya mengandung nilai-nilai dan norma luhur yang wajib kita jalankan. Jika kita semua memiliki komitmen kuat untuk menegakkan nilai-nilai tersebut, maka kita secara langsung telah mengangkat budaya Tanimbar menjadi warisan budaya yang memiliki kontribusi dan nilai substansial di tingkat nasional. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, itulah wawancara singkat kami bersama Bapak Yosep Malindar. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya Tanimbar.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Baik sahabat budaya, demikian tadi telah torang ikuti bersama program Budaya Seribu Pulau. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan Saumlaki. Dan sahabat budaya, terima kasih atas atensinya. Kembali saat ini dorang bersama torang di Pro 4 Ternate masih ditemani atau ramalan. Dan juga rekan tim TMB, operator studio malam ini Dini Hima. Tentunya Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan di waktu yang tersisa, torang hadirkan program Sagu ya sahabat budaya sekarang sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. 95,1 FM Pro 4 Ternate.

0: Gako dari Eko Show featuring Ferry Klau, Sahabat Budaya. Selamat malam Sobat Jo untuk Ngoni Sahabat Budaya. Terima kasih Ngoni masih terus mendengar Pro Ampa Ternate ya. Program Sagu hadir sampai tuntas nanti pada pukul 23. Buat Ngoni yang mau bar request lagu, yang mau salam-salam, silakan bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.
1: Sagu, santai deng lagu Pro Ampa Ternate.

0: Itu dia dari Angga Dirmawan, Do It. Lagu terbaru yang dirilis pada hari ini ya, 10 Mei 2026. Ya sahabat budaya, buat Ngoni yang mau request lagu, silakan bisa diringkan teleponnya. Atau yang iya, yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, langsung saya menyapa. Halo Sagu.
1: Halo, assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam. Kalau saya bilang Sagu, jawabnya santai dengan lagu, begitu ya? Ya, pintar. Purnama Sari, ya.
1: Iya.
0: Oke, Purnama Sari mau request lagu apa nih?
1: Purnama,
0: request lagunya
1: aku
0: makasih ya,
1: benar
0: Purnama. Oke, nanti WA ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, untuk lagu dan penyanyinya. Untuk judul lagu dan penyanyi, Purnama bisa WhatsApp di nomor Pro 4. Silakan lanjut salamnya buat siapa nih?
1: Ya, Karen Sanyu, ada Pak Udi, di Tokyo sama Pak Udian, ada Kak Tunisu, Kak Nera Inga, ada Fendi, Kak Alki Hiti, Mas Ander Farid, Abang Andi, Pak Zibatan yang lagi apa itu. Lagi manusia juga ada kebukaan untuk di Andrekan. Boleh nggak ini bicara sama orang Andrekan ini satu? Iya, kakak.
0: Oke.
1: Iya, Kanto, kalau bisa.
0: Iya, ada yang join kah? Iya, halo. Dengan...
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan abang siapa ini?
2: Dengan Kanto dari Andrekan, Sulawesi Selatan.
0: Dengan siapa?
2: Kanto di Andrekan, Sulawesi Selatan.
0: Yanto?
1: Anto.
0: Oh, Anto. Oke. Anto, salam kenal, selamat bergabung di Pro 4 Ternate. Semoga sehat selalu, Bang Anto. Siap. Ya, mau salam-salam boleh, silakan. Lagunya cukup satu aja, Purnama Sari.
2: Ya, ikutan tagar lagunya Purnama.
1: Abang Andi.
2: Ya, terima kasih. Andi di Batang. Purnama Sari juga di Sulawesi Barat. Yang semua yang lagi mengikuti calon kenal dari Anto di Andrekan Nori Sulawesi Barat. Dan semuanya ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Anto. Juga Purnama Sari sudah bergabung ya. Baik, siapa budaya yang mau gabung, silakan ya untuk jalur teleponnya di 3126518, ada yang juga di 082195266695. WA-nya di 085395353951. Purnama Sari, silakan untuk judul lagu dan penyanyinya di WA sekarang ya, biar saya hadirkan lagunya. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu Pro 4. Oke, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali. Ya, Purnama Sari, silakan untuk lagunya. Karena tadi kurang jelas, jadi untuk mempermudah saya mencari lagu yang dimaksud, silakan bisa WhatsApp ke nomor Pro Ampa ya. Baik, kalau begitu saya hadirkan jurus lama dari Jay Rumaf dan Juan Uma Ternate, lagu Sula, Kepulauan Sula ya tepatnya, di sana-sana sama budaya. Tetap di program Sagu.

Itu dia sahabat budaya dari Ancila Ricci Tenaruana, lagu daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Tenaruana artinya tidak ada duanya, tiada duanya begitu ya. Spesial kembali buat Purnama Sari di Sulawesi Barat dan juga Bang Anto di Sulawesi Selatan ya. Tadi sudah gabung di program Sagu tentunya. Baik sahabat budaya, orang sudah di akhir atau penghujung program. Saya terima satu penelpon terakhir buat Ngoni yang mau gabung. Silakan di 3126518, juga di 0821-9526695. WhatsApp juga boleh, silakan sahabat budaya. Oke, di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya terima. Halo Sagu. Halo Sagu, mana suaranya? Oke, sayang sekali sepertinya ada kendala. Bisa dicoba kembali sahabat budaya. Silakan ya, sebelum nanti torang akhiri program Sagu pada pukul 22. 23 maksud saya, atau jam 11 malam. Sudah mepet waktunya. Tapi saya terima untuk penelpon berikut ini. Hanya bisa salam-salam dan singkat tentunya ya. Halo Sagu. Ya, halo Sagu Pro 4 Ternate. Halo, halo Sagu. Oke. Sayang sekali kesempatan disia-siakan. Apakah iya? Karena ada kendala barangkali sahabat budaya, jadi suaranya pun tara kedengaran dari sini nih ya, modulasinya kurang maksimal nih sahabat budaya. Baik, torang akhiri ya program Sagu untuk edisi siar hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Saya Ato Ramalan, mohon batabe ya sahabat budaya. Terima kasih, syukur dafu-dafu sekali lagi atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu. Musik Malam.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Sukukaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Musik Malam Pro 4.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat datang dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maternate Suara Budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,1 Ternate, suara budaya Kiaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Torang buku apa lagi ya di pagi hari ini, kembali mengudara juga di pagi hari ini bersama Perempat Ternate. Yang bertugas ada saya Sri Anugrah, ditemani teknik studio juga ada Bung Dani ya, sahabat budaya di pagi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini sahabat budaya bakal mengadakan beragam program sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Waktu menunjukkan 5:04 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya saatnya untuk kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: kezaliman ini akan terus ada.
1: Dalam Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.
2: ...5,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.
0: Jadi tidak boleh kita diam dan...

penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu,

yang tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya, tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang

0: Selamat pagi, saatnya untuk kita ikuti Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.
1: Tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sherly Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Halmahera Utara melakukan koordinasi dengan Kedubes Singapura dan keluarga korban terkait pemeriksaan tim forensik kepolisian sebelum penyerahan jenazah korban erupsi Gunung Dukuhno. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dua warga negara asing asal Singapura, korban akibat erupsi Gunung Api Dukuhno yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area puncak gunung pada hari ketiga operasi pencarian. Jasad kedua korban yang diidentifikasi bernama Heng Weng Kiang Timothy, usia 30 tahun, dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid, usia 27 tahun, ditemukan tertimbun material batu serta debu vulkanik dan lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 30 meter dari bibir kawah aktif Gunung Dukuhno. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Ben Hein Babua, menyatakan jasad kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena jasad yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Biat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura sejak hari pertama pencarian. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah setelah identitas kedua korban dikonfirmasi secara medis oleh tim forensik kepolisian.
2: Salah satu orang tua dari korban, orang tua dari Sahin, juga ada di sini di Halmahera Utara dan di Kota Tobelo, dan Pak Kapolres sudah menemui dan sudah menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan. Dan ya, syukur puji Tuhan, dia walaupun dengan berat tapi sudah bisa menerima kondisi yang ada ini, dan selanjutnya dia menunggu proses lebih lanjut daripada tim forensik Polda Maluku Utara untuk melakukan uji lebih lanjut.
1: Piat menambahkan, pihak pemerintah daerah menunggu hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian terhadap kedua korban warga negara asing, dan setelah itu menunggu permintaan dari keluarga korban untuk dibawa pulang ke negara asal ataukah dimakamkan di Halmahera Utara.
2: Ya, kita tergantung pada keluarga korban dan pihak Kedutaan Besar Singapura. Kami prinsipnya akan melakukan identifikasi untuk memastikan identitas daripada masing-masing, dan selanjutnya kita menunggu permohonan dan permintaan daripada keluarga. Jika keluarga hanya meminta untuk kita kembalikan, maka kita urus proses sebagaimana pemulangan jenazah secara internasional. Tetapi jika kemudian keluarga ingin supaya mereka tetap dimakamkan di sini, ya kami, pemerintah daerah dan seluruh jajaran Prokopimda di Halmahera Utara akan melakukan itu secara baik.
1: Sebelumnya tim penyelamat juga telah menemukan satu korban lain atas nama Angel Chrishela Pradita, usia 28 tahun, dalam kondisi tidak bernyawa. Dan tragedi ini menjadi duka mendalam sekaligus pengingat akan besarnya ancaman aktivitas vulkanik Gunung Dukuhno yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Shirley Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Katakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Shirley Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
3: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
4: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur Shirley, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
3: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000, artinya ada penurunan 50%.
4: Pemerintah provinsi di era Sherly Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Sherly berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, 3 korban akibat erupsi Gunung Dukuno ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Maka operasi SAR akan resmi ditutup. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Hari ketiga operasi pencarian korban hilang akibat erupsi Gunung Api Dukuno di Halmahera Utara oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. 2 korban warga negara asing asal Singapura ditemukan dalam kondisi tertimbun material batu besar dan debu vulkanik tidak jauh dari bibir kawah Gunung Dukuno pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani mengungkapkan penemuan jasad korban pada pukul 13 waktu Indonesia Timur oleh tim SAR gabungan yang berlangsung dramatis karena jasad korban tertutup material vulkanik dan terhalang batu besar. Kondisi medan juga berat membuat petugas kesulitan mengangkat jenazah secara utuh.
5: Jenazah berada di permukaan batu yang diameternya kurang lebih 2 meter sehingga sangat sulit untuk dievakuasi. Ada barang bawaannya dan juga ada bagian lain-lainnya ya. Dengan medan yang sulit dan cuaca yang sangat luar biasa, hujan sampai badai ya. Jadi dalam rangka evakuasi penurunan ke posko mengalami kesulitan.
1: Iwan Ramdhani mengatakan dengan ditemukan 3 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Api Dukuno, maka operasi SAR akan ditutup. Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan unsur Basarnas, TNI Polri, BPBD, relawan dan masyarakat setempat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kota Ternate mengapresiasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar Kick-off World Book Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan berlangsung di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
6: Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disprisip Kota Ternate mengapresiasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar World Book Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan mengusung tema Jejak Literasi Bumi Rempah, Langkah Nyata Menciptakan Komunitas Kreatif, Cerdas, dan Peduli Lingkungan. Kegiatan diawali dengan aksi bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta. Selain itu juga digelar peda buku dengan tema Grand Economy. Pelaksana harian atau PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letholur mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi yang baik antara Dispersip Kota Ternate dan Bank Indonesia Maluku Utara dalam membangun budaya literasi di masyarakat.
6: Ini menunjukkan komitmen bersama untuk bagaimana kita bisa membangun kerja-kerja kolaborasi untuk mewujudkan membangun ekosistem literasi yang sangat berdampak. Peringatan Kick-off World Book Day bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan sebagai momentum penting pengingat untuk kita semua betapa besar peran buku dalam membentuk peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membuka jendela dunia bagi generasi kita.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia.
8: Kegiatan World Book Day pada hari ini sebagai bagian dari kegiatan yang memang kita lakukan secara nasional gitu ya, di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia. Ini merupakan wujud dari sinergi dan juga semangat kita untuk bersama-sama meningkatkan literasi sekaligus kepedulian lingkungan.
7: Ia berharap momentum World Book Day 2026 dapat semakin meningkatkan budaya literasi serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan di Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Teknik Montase Dani Prayoga, Des Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

95,1 Perang Peternate, suara budaya Keraha. Baik, sahabat budaya, baru saja kita ikuti ya Warta Pagi bersama dengan Prosata Ternate. Dan waktu menunjukkan 6:14 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, tentunya kita bakal menghadirkan program Sapa Keraha buat sahabat budaya di pagi hari ini juga. Sapa Keraha juga hadir sahabat budaya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya juga bakal berbagi informasi buat sahabat budaya, lagu-lagu enak, lagu-lagu manis bakal torang putar juga buat sahabat budaya di pagi hari ini ya. Apa kabar sahabat budaya semuanya di pagi hari ini? Semoga sahabat budaya yang masih dengerin Perempat, pendengar setiap Perempat juga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di pagi hari ini ya, sahabat budaya, di edisi siaran hari ini Senin 11 Mei 2020.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Ternate, suara budaya Kieraha.

4 pagi juga di Sapa Kiraha di pagi hari ini. Informasi lokal juga buat Sabudaya di pagi hari ini ya. Dikbud Maluku Utara jemput anak putus sekolah hingga ke pulau terpencil sama budaya. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bergerak cepat melakukan verifikasi faktual calon siswa program pendidikan jarak jauh atau PJJ 2026 yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Maluku Utara Sandi Juanda dan juga Wakil Gubernur Sarbin Sehe sama budaya. Program yang digagas pemerintah Provinsi Maluku Utara ini juga menyasar anak-anak putus sekolah ya di wilayah terpencil agar tetap memperoleh akses pendidikan menengah tanpa terkendala kondisi geografis maupun ekonomi sapa budaya. Dan juga dibawa ke pemimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah, tim verifikasi dan juga validasi atau verval langsung terjun ke lapangan meliputi wilayah Halmahera Utara, Halmahera Timur sampai dengan Pulau Morotai sapa budaya. Salah satu ASN Dikbud Maluku Utara atau IM bahkan harus menempuh perjalanan laut menggunakan kapal kecil bersama dengan 4 penumpang menuju Pulau Tolonuo ya sama budaya Kecamatan Tobelo Utara di Halmahera Utara. Dan juga di lokasi ini tim mendata sejumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan SMA agar bisa kembali bersekolah melalui sistem pendidikan jarak jauh. Abu Bakar Abdullah juga mengatakan langkah cepat ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelamatkan generasi muda Maluku Utara agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi sama budaya. Dan juga ya sama budaya program PJJ 2026 ini juga menggunakan sistem pembelajaran sinkronus atau tatap muka daring dan juga asinkronus dengan metode belajar mandiri fleksibel. Dan SMA Negeri 1 Kota Ternate ditetapkan sebagai sekolah induk, sementara kalau sekolah mitra berada di Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan juga Pulau Morotai sapa budaya. Salah satu calon siswa yang ada di data tim, Muhammad Ridho, juga mengaku bersyukur atas program ini ya sapa budaya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara dan juga Dinas Pendidikan karena telah membuka kesempatan bagi anak-anak yang putus sekolah untuk bisa kembali belajar semula sama budaya. Nah itu ya sama budaya Dikbud Maluku Utara jemput anak putus sekolah hingga ke pulau terpencil. Dan sama budaya informasi yang dilansir juga dari laman rri.co.id.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.

Baik Sobat Budaya, cucu lucu dari Alan Darmawan di pagi hari ini yang baru saja Sobat Budaya dengarkan juga ya tentunya. Di pagi hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugrah di Prompet, tentunya di Sapa Kia Raha ya Sobat Budaya. Jangan lupa juga kalau dalam mendengar siarannya Prompet bisa langsung di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Dan juga Sobat Budaya, informasi di pagi hari ini ya, Wakapolda pimpin DVI identifikasi korban erupsi Dukono sama budaya. Tim Disaster Victim Identification atau DVI dari bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Maluku Utara dikerahkan ke Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan identifikasi dua korban yang ditemukan tim SAR gabungan saat operasi ketiga akibat erupsi Gunung Dukono Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Pengerahan tim tersebut juga dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun Sapa Budaya. Dan tentunya Kapolres mengatakan tim DVI saat ini sedang dalam perjalanan menuju Halmahera Utara. Tujuan mereka juga untuk melaksanakan identifikasi korban dalam peristiwa erupsi Gunung Dukono Sapa Budaya. Kapolres juga menambahkan bahwa kehadiran tim DVI diharapkan bisa mempercepat proses identifikasi korban. Dengan demikian, penanganan dan juga penyerahan jenazah kepada pihak keluarga bisa dilakukan secara tepat, akurat dan juga cepat Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, diketahui dari erupsi Gunung Dukono mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 1 orang merupakan warga negara Indonesia, sementara 2 orang lainnya adalah warga negara asing asal Singapura. Polres Halmahera Utara ya Sapa Budaya turut menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi ini dan akan membantu proses identifikasi serta pemulangan jenazah kepada pihak keluarga dan kedutaan besar terkait. Demikian informasi di pagi hari ini Sapa Budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: Papa Giga ni ow.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kira Hamas di Sapa Kira juga di pagi hari ini. Sapa Budaya bersama dengan saya Sri Anugrah juga. Dan Sapa Budaya Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kepulauan Sula ya, ini tuh melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga desa Mangega ya, Kecamatan Sanana Utara, yang turut terlibat menggelar pesta ronggeng Sapa Budaya. Nah, Sapa Budaya acara keramaian tersebut juga ya diselenggarakan dengan alasan untuk menghibur masyarakat yang sudah membantu dalam pelaksanaan acara sunatan anak dari tuan rumah ya. Dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui acara ini juga dilaksanakan pada Sabtu malam 9 Mei 2026 pukul 21 ya waktu Indonesia Timur sampai dengan Minggu dini hari Sapa Budaya 10 Mei 2026 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Timur bertempat di kediaman Hasir Atta Raing Sapa Budaya. Dan juga dalam keterangannya terlapor mengaku melaksanakan pesta dengan mendalih telah Sapa Budaya membuat surat pernyataan secara internal tanpa mengantongi izin resmi dari pihak kepolisian. Padahal Desa Mangega sendiri masih dikategorikan sebagai zona merah pasca kejadian tawuran antar kampung beberapa waktu lalu. Sementara itu pesta ronggeng berjalan kurang lebih 30 menit setelah acara joget berakhir. Terjadi perkelahian di lokasi yang berjarak kurang lebih 500

100 meter dari tempat acara berlangsung. Nah, akibat kejadian ini, Sapa Budaya dua orang diketahui menjadi korban, yakni Sahrul Buamonah dan juga Didis Nur Cahyo. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula AKP Wawan Lawanto juga menegaskan bahwa setiap kegiatan masyarakat yang melibatkan keramaian wajib memiliki izin resmi dari pihak kepolisian guna untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat tetap kondusif ya Sapa Budaya. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi aturan yang berlaku khususnya terkait ya dengan izin keramaian dan tentunya demi menjaga keamanan, ketertiban serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Meski begitu, Sapa Budaya ia menyatakan akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif, persuasif dan juga penegakan hukum secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku guna untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat itu tetap kondusif ya Sapa Budaya. Dan juga dari hasil pemeriksaan para terlapor juga diduga melanggar pasal 274 ayat 1 dan juga ayat 2 ya, dan juga pasal 20 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyelenggaraan pesta dan keamanan tanpa izin yang sah Sapa Budaya. Nah, itu Sapa Budaya informasi di pagi hari ini juga dilansir dari laman rri.co.id.

0: kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Baik, baik, Sapa Budaya masih di Sapa Kerah juga ya di pagi hari ini. Sapa Budaya, dua jenazah warga negara asing Singapura pendaki Dukuhnya berhasil ditemukan juga ya Sapa Budaya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah dua warga negara asing asal Singapura yang menjadi korban saat erupsi Gunung Api Dukuhnya Sapa Budaya Halmahera Utara. Jenazah keduanya juga ditemukan pada operasi hari ketiga dan tidak jauh dari satu jenazah atas nama Angel pada operasi hari kedua kemarin Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya, kehadiran Pangdam ya Patimura dan juga Danrem 152 Babula juga merupakan bentuk perhatian dan juga komitmen TNI dalam memastikan proses pencarian dan juga evakuasi korban berjalan dengan aman maksimal di tengah kondisi medan yang cukup berat serta aktivitas vulkanik Gunung Dukuhnya yang masih berstatus waspada. Dan juga Sapa Budaya, Dan juga di saat lokasi seluruh personel agar tetap mengutamakan keselamatan selama pelaksanaan evakuasi serta menjaga koordinasi antar instansi ya guna untuk mempercepat proses penanganan korban. Sementara itu, Sapa Budaya dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Solehudin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim gabungan yang bekerja dan juga terus bekerja ya Sapa Budaya tanpa mengenal waktu demi mengevakuasi seluruh korban Sapa Budaya. Dan hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan penyisiran dan pendataan terhadap seluruh korban erupsi Gunung Dukuhnya sambil memantau perkembangan aktivitas vulkanik guna mengantisipasi potensi bahaya lanjutan. Pemerintah juga bersama dengan aparat TNI Polri juga mengimbau masyarakat dan juga para pendaki ya agar tidak melakukan aktivitas di sekitar kawasan Gunung Dukuhnya demi keselamatan bersama Sapa Budaya. Demikian informasi di pagi hari ini Sapa Budaya, bisa Anda baca kembali juga di laman rri.co.id.

Oke, Sahabat Budaya Kicau Mania di pagi hari ini baru saja Sahabat Budaya dengarkan juga ya. Di pagi hari ini tentunya masih bersama dengan Pralompa Ternate juga ya. Sahabat Budaya masih di Sapa Kiraha, masih menemani Sahabat Budaya di Sapa Kiraha beberapa menit ke depan juga ya Sahabat Budaya, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: bener nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Eh, Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
3: Ah, kamu.

95,1 Ternate, suara budaya Kiraha. Di pukul 8.03 waktu Indonesia Timur ya, Sabda masih di pagi hari ini. Saatnya untuk Sri Batabe dulu ya, dari Sapa Kiraha di pagi hari ini. Dan nanti masih Beta Mandaran juga ya, sama dari pagi hari ini di program Bacarita Pagi, dihadirkan sampai di pukul 10 ya waktu Indonesia Timur, edisi siaran hari ini, hari Senin 11 Mei 2026.

Sinergi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: khusus nanti ada dari Gaskin juga mau datang untuk terkait dengan pengawasan di KPPA yang masih pendamping, karena salah karena informasi di bulan Agustus sudah harus ditutup.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan.

0: masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Dua jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, dua jalan khusus untuk laki-laki, dan dua jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia dua buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Dua jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, dua jalan khusus untuk laki-laki, dua jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia dua buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah adat Sasadu, utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu utama.

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang, sampai

0: Rahat.
1: Baik, sahabat budaya, di pagi hari ini masih dengan Sri juga di Becerita Pagi ya, sahabat budaya, dengan cuaca yang sangat cerah juga nih di pagi hari ini ya, sahabat budaya. Dan di pukul 8:21 waktu Indonesia Timur, Becerita Pagi juga terang hadirkan sampai di pukul 10 ya, sahabat budaya, waktu Indonesia Timur. Dan juga sahabat budaya, pohon tumbang di Sanana Utara, akses jalan utama terhenti sementara, sahabat budaya. Sebuah pohon yang berada di bahu jalan menuju Desa Pohya, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula ya, tumbang akibat angin dan juga hujan deras. Kejadian tersebut juga terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur Minggu tadi malam ya, Sabtu 10 Mei 2026. Dan ada seorang warga ya bernama Ali saat konfirmasi juga menyatakan dirinya hendak perjalanan menuju pusat kota Sanana. Namun karena hujan semakin deras, ia memilih untuk berteduh dengan jarak kurang lebih 400 meter dari pohon.

Tidak berselang lama, dia mendengar seperti ranting kayu patah. Ternyata benar ada sebuah pohon tiba-tiba tumbang di badan jalan utama Sapa Budaya. Nah, itu ya informasi di pagi hari ini Sapa Budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id. Dan juga Sapa Budaya di pagi hari ini, lagu-lagu enak juga masih terang hadirkan ya, spesial juga untuk semua pendengar Pro 4 RRD Ternate, terutama ada Mama Inda ya yang bergabung di pagi hari ini, yang selalu setia ya mendengarkan Pro 4 Ternate juga nih Mama Inda di pagi hari ini. Kok Mama Inda ada bikin apa nih di pagi hari ini, kegiatan apa nih yang Mama Inda lakukan ya, menyimpang tentunya ya. Jangan lupa juga untuk sarapan Mama Inda biar lebih semangat gitu ya, untuk Mama Inda lakukan dorong punya aktivitas di pagi hari ini ya, menyimpang sebelum sarigi sore nih pasti so baronda sudah nih Mama Inda. Oke, Sapa Budaya di pagi hari ini ya masih dihadirkan juga, Sari juga masih berteman dorang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Baik Sobudaya, di pagi hari ini di pukul 8.36 ya waktu Indonesia Timur, masih di Bacarita Pagi juga ya Sobudaya di pagi hari ini. Dan ada informasi juga buat Sobudaya di pagi hari ini. Ini ada beberapa buah Sobudaya yang bisa meningkatkan orang punya berat badan kalau orang konsumsi berlebihan Sobudaya. Dan Sobudaya, buah kan bagian yang memang penting dari orang punya pola makan ya sama budaya, karena buah ini tuh ada kandungan vitamin, mineral, serat yang bisa mendukung orang kesehatan tubuh sama budaya. Selain itu juga buah juga mengandung gula alami yang memberikan rasa manis dan juga energi ya. Meski demikian, tara semua buah sama budaya bisa memberikan efek yang sama terhadap orang punya berat badan sama budaya. Karena kalau ada yang beberapa orang mau menurunkan berat badan atau mau diet gitu sama budaya, pasti banyak konsumsi buah-buah ya sama budaya. Tapi orang harus pilih-pilih juga nih sama budaya, buah mana yang bagus untuk orang punya program diet atau program untuk menurunkan berat badan sama budaya. Karena tidak semua buah itu bisa ya sama budaya. Dan salah satu buah yang tara boleh dorong konsumsi berlebihan di saat dorong lagi diet gitu sama budaya, buah durian sama budaya. Aduh, buah ini nih kayaknya buah kesukaan semua orang ya sama budaya. Karena kalau makan durian cuma satu biji tara cukup gitu ya sama budaya, pasti makan harus banyak gitu sama budaya. Dan juga durian ini juga dikenal sebagai buah yang memang dia aroma khas dan juga rasa manis yang digemari banyak orang sama budaya. Namun buah durian ini sama budaya itu termasuk buah yang padat energi gitu sama budaya. Jadi kalau orang konsumsi buah durian itu secara berlebihan atau orang bikin jadi es krim, pancake gitu ya sama budaya, atau hidangan-hidangan manis sama budaya, itu bisa meningkatkan orang punya resiko berat badan gitu sama budaya. Selain buah durian, ada juga buah alpukat nih sama budaya. Banyak ya orang nih kalau orang tuh konsumsi buah alpukat juga sama budaya, karena dia juga memang kandungan lemak yang tinggi, bisa bermanfaat untuk orang punya kesehatan jantung dan juga otak. Tapi sama budaya, lemak sehat juga sama budaya bisa menjadikan alpukat tuh padat energi sama budaya. Jadi pengolahan alpukat juga bisa yang dorong biasa bikin minuman manis atau smoothies tambah juga dengan gula ya, itu bisa menambah asupan kalori sehingga berpotensi kasih naik tompe berat badan. Jadi kalau dorong mau alpukat ya alpukat tok gitu, alpukat loa-loa gitu sama budaya. Tak usah itu mau tambah susu kah, mau tambah gula kah, itu terasa sama budaya. Dan bisa juga sama budaya kalau sarapan pagi, kalau mau pakai alpukat bisa juga dengan roti gandum ya sama budaya. Dorang bisa kasih taruh di pan gitu sama budaya, atau bisa kasih apa di air fryer biar dia agak crunchy-crunchy, baru dapat topping. Dorang bisa pakai dengan kayak dada ayam kah, atau bikin kayak sandwich begitu ya sama budaya, atau bisa oles juga dengan alpukat alami. Tara boleh tambahan dengan apapun gitu sama budaya, itu bisa bikin dorang kenyang lebih lama juga ya sama budaya. Dan ada juga buah kelapa nih sama budaya. Nah, kelapa dan produk olahannya kayak itu santan, serundeng atau kue kelapa, itu tuh punya kandungan lemak yang cukup tinggi sama budaya. Jadi kalau air kelapa muda itu boleh sama budaya, apalagi air kelapa muda juga itu kan bisa bikin orang kenyang lebih lama ya sama budaya. Jadi kalau yang kelapa kongso olah kayak jadi santan kah, dipis serundeng atau kue kelapa, itu tidak boleh sama budaya karena kandungan lemak yang cukup tinggi juga. Apalagi kalau orang konsumsi berlebihan, terutama orang bersamaan dengan makanan manis atau karbohidrat tinggi, nah itu bisa bikin orang badan tuh tambah naik gitu sama budaya. Jadi harus hindari ya. Nah, masih ada beberapa lagi buah-buah yang tara bisa sama budaya makan banyak-banyak, bisa bikin orang badan tambah naik. Sri juga masih akan kembali untuk berbagi buah sama budaya. Dan juga mungkin sama budaya yang tahu juga ya buah-buah apa yang tara bisa tara makan berlebihan di saat orang lagi menurunkan berat badan, bisa bergabung juga dengan Sri di WhatsApp ya di 0853-9853-3951.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam? Makasih ya Cipa. Bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi. Hahai.
2: Ini kompon menguni baru Bali. Colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah. Muni bacok dekat kasana kompor. Dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
2: Muni tahu kata Rada. Kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Go shorty, it's your birthday.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: 10.00 waktu Indonesia Timur.
1: Yo masih walau 5, so 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Bercerita pagi di Pro 4 FM Ternate.
3: Baik, saudaya, balik lagi di Bercerita Pagi di pagi hari ini ya. Buah-buah yang terbisa sapa budaya konsumsi berlebihan ya. Tadi ada durian ya, sapa budaya. Ada juga buah kelapa, alpukat. Ada juga nih buah nangka, sapa budaya. Jadi nangka ini tuh kaya akan vitamin dan juga serat, sapa budaya. Namun diperasa yang manis. Ini tuh bikin buah ini tuh sapa budaya banyak juga yang dorang olah menjadi kayak kue atau sebuah dengan tambahan gula ya. Jadi kalau konsumsi buah nangka to aja boleh, tapi tara boleh banyak gitu ya sapa budaya. Karena kalau orang konsumsi dengan jumlah yang besar, yang banyak, itu bisa meningkatkan orang punya asupan gula, sehingga bisa mempengaruhi berat badan gitu ya sama budaya. Dan nanti orang punya proses untuk menurunkan berat badan, itu dia tidak ada perubahan gitu sama budaya. Mungkin ada tapi lama begitu ya sama budaya. Ada juga buah pisang sama budaya, pisang masak gitu ya. Tentunya pisang masaknya tuh enak, manis gitu sama budaya. Jadi kalau orang konsumsi pisang yang berlebihan juga itu tidak boleh juga sama budaya. Apalagi kalau orang kombinasi dengan pemanis tambah, atau orang tiba-tiba buka makan pisang atau kalau orang sudah bikin pisang nugget, pisang lumpur, oh itu tidak bisa ya sama budaya. Dan bisa orang konsumsi kayak satu buah gitu sama budaya, atau bisa pakai satu buah pisang kalau orang mau tambah dengan yogurt ke, atau orang bikin kayak overnight gitu ya sama budaya, tambah dengan oats, tambah juga dengan biji chia seed, tambah juga dengan susu low fat gitu ya sama budaya. Dipadupadankan juga boleh, yang penting tidak mencampurkan dengan tepung-tepung kayak pisang nugget, pisang lumpur, es pisang, oh tidak bisa ya sama budaya. Ada juga buah mangga nih sama budaya. Ini mangga ini juga termasuk buah kesukaan semua orang juga ya sahabat budaya. Buah mangga manis, kayak tiba-tiba kondong suka bikin kayak jus mangga manisan gitu sahabat budaya. Karena kalau bikin manisan kan pasti juga dengan gula tambahan ya sahabat budaya. Dan penambahan gula pada mangga juga sahabat budaya bisa meningkatkan resiko kenaikan berat badan. Jadi makan mangga juga kayaknya kalau dalam proses diet tuh seminggu sekali atau dua minggu sekali ya, tidak boleh setiap hari sama budaya. Karena mangga ini juga manis ya, dia kandungan gula juga banyak, tinggi gitu sama budaya. Selain itu juga ada buah pir sama budaya, buah kaya akan air ya sama budaya. Ini meskipun buah pir ini sehat, tapi kalau orang konsumsi buah pir secara berlebihan ya sama budaya, atau orang sajikan juga dengan tambahan pemanis, juga bisa meningkatkan asupan gula, sehingga bisa mempengaruhi orang punya berat badan. Selain buah pir sama budaya, ada juga yang terakhir buah kurma sama budaya. Ini kurma ini kan biasa orang makan atau orang cemil ngemil-ngemil gitu sama budaya, atau bisa juga di sajian berbuka puasa ya, karena memang dia perasa manis dan juga tinggi energi, sehingga kalau orang konsumsi berlebihan tanpa aktivitas fisik yang cukup bisa meningkatkan orang punya berat badan. Kalau makan buah kurma aja, buah to aja boleh, yang penting orang jangan pakai juga ya dengan coklat atau dengan keju, yang memang sekarang so variasi banyak sekali ya sama budaya. Nah,